0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle, melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Yohasi Wolop 5 Kobabso 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

Lapangan Hijau untuk Dunia. Kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

0: kok mie ayamnya nggak ada ayamnya ya? Piye toh?
1: Lah, kalau beli lem tikus, emang ada tikusnya?

membahayakan keselamatan, baik di darat maupun laut. Yuk, simak tips tanggap angin kencang berikut ini. 1. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, atau tiang listrik. Saat angin kencang, benda-benda tinggi rawan tumbang. 2. Pastikan atap rumah, genteng, dan benda gantung terpasang kuat. Kencangkan atau simpan barang yang bisa terbang terbawa angin. 3. Jika berada di luar rumah, cari tempat berlindung yang aman dan kokoh. Jangan nekat melanjutkan perjalanan jika situasi membahayakan. 4. Matikan aliran listrik jika terjadi kerusakan instalasi akibat tertimpa pohon atau benda lain. 5. Ikuti terus informasi cuaca dari BMKG atau lembaga resmi lainnya. Jangan abaikan peringatan dini. Ingat, lebih baik waspada sebelum terlambat. Jaga keselamatan, karena keluarga menanti.

0: Benteng Toluko adalah salah satu dari sekian banyak benteng yang menyimpan kisah sejarah perjalanan Ternate. Hingga kini, Benteng Toluko masih berdiri kokoh di atas bukit batu yang berada di Kelurahan Sangaji, Ternate Utara. Seperti halnya banyak benteng di Ternate, Benteng Toluko pada awalnya merupakan bangunan buatan Portugis yang menguasai hampir seluruh perdagangan rempah di Ternate pada abad ke-16. Seorang panglima tentara Portugis yang bernama Francisco Serrao membangun benteng yang pada awalnya bernama Santo Lucas ini sebagai pertahanan sekaligus pusat penyimpanan rempah-rempah asli Ternate yang akan mereka perdagangkan. Benteng ini berada pada tempat yang sangat strategis karena sangat dekat dengan wilayah perairan, berada di puncak bukit yang cukup tinggi dan dapat menjadi tempat sempurna untuk mengawasi segala gerak-gerik yang terjadi di Istana Kesultanan Ternate. Benteng Santo Lucas atau Benteng Toluko memiliki bentuk yang sangat unik yang tidak dimiliki benteng-benteng yang ada di Indonesia, khususnya di Maluku Utara.
1: Benteng ini kalau nama aslinya Santo Lucas. Santo Lucas itu menurut ceritanya bahwa orangnya Santo Lucas itu dia suka perempuan. Arsitekturnya benteng ini sehingga dia melambangkan dia punya kejantanannya ini, alat kemaluan laki-laki. Jadi benteng ini bentuknya aneh karena bentuk seperti kelamin laki-laki. Kalian lihat ini bundaran ini yang disebut bastion itu dua di depan lalu memanjang ke belakang baru ada yang satu di belakang sana itu. Jadi seperti ini nanti kita lihat itu dia punya gambarnya di sana itu ya. Setelah itu benteng ini dibangun pada tahun 1540 oleh Francisco Serrao. Awalnya itu dia sebagai benteng pengintai saja. Nah, nanti setelah masuk Belanda itu pada tahun 1602 itu, kemudian pada tahun 1610 baru Belanda pugar dia. Belanda pugar, tidak ada yang utara dipakai juga untuk pengintaian musuhnya apa-apa. Jadi dulu kalau setelah masuk Portugis tahun 1512, kemudian menyusul masuk Spanyol pada tahun 1521, kemudian dia bergabung dengan Kesultanan Tidore. Jadi kalau di Ternate Portugis, di Tidore itu Spanyol. Jadi waktu itu Belanda perbaiki ini, mengantisipasi juga jangan sampai ada serangan dari Spanyol. Jadi pernah benteng ini juga pernah diduduki oleh Sultan Mandarsa, dengan kekuatan personilnya kurang lebih 160 orang itu bersiaga di sini. Tapi memang tidak ada penyerangan karena menurut penjelasan itu bahwa Spanyol dengan Portugis itu bertetangga, negaranya bertetangga, jadi dia tidak ini.
0: Setelah perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Babullah, maka kekuasaan Portugis pun berakhir pada tahun 1577. Sejak itu, Benteng Santo Lucas pun dikuasai Kesultanan Ternate hingga akhirnya Belanda datang, merebut benteng tersebut dan mengganti namanya menjadi Benteng Hollandia. Benteng ini kemudian dipugar pada tahun 1610 dan dijadikan salah satu pertahanan Belanda di Ternate. Selanjutnya, berdasarkan beberapa perjanjian kerjasama yang terjadi antara pemerintah VOC dan Kesultanan Ternate, maka pada tahun 1661 Sultan Ternate yang bernama Mandarsah diberi izin untuk menempati Benteng Hollandia dengan personil sekitar 160 orang. Nama Toluko yang melekat pada benteng ini hingga saat ini juga menyimpan cerita yang tidak kalah menariknya. Satu kisah menyebutkan bahwa nama Toluko ini digunakan sejak salah satu Sultan Ternate yang bernama Kaicil Toluko memerintah sekitar tahun 1692. Dari Bumi Molokukiraha, saya Davi Baba menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Suara Budaya Kierahab.
1: Ya, sahabat budaya, pukul 9:57 menit waktu Indonesia Timur, terharus akhiri kebersamaan kita di Kierahab pagi ya, untuk edisi hari ini Sabtu 13 Juni 2026. Dan selanjutnya sahabat budaya akan bersama rekan kami yang bertugas di Kieraha siang, ada Kuato Ramalan ya, sampai nanti di jam 6 sore sahabat budaya. Dan syukur dafu semuanya yang sobat dengar perempat Ternate, semoga dorang semua sehat selalu, dan sahabat budaya selalu dengarkan perempat Ternate ya, karena beragam informasi nantinya akan disiarkan, juga berita-berita seputaran Piala Dunia juga akan nanti dihadirkan di Kieraha siang ya. Saya Tasnim pamit, sampai waktu apa lagi dengan Kieraha pagi diisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Tabea Subajo.

Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: Sio Seromtoha koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Sejauh mata memandang dari bibir pantai, hamparan laut lepas hingga berujung nan jauh di garis ufuk senja. Riak gelombang itu menjadi panorama yang mendenyutkan detak jantung, mengiakan akan keagungan sang pencipta. Datang senja temaram, panorama sunsetnya matahari terbenam, semakin mengundang decak kagum akan keindahan alam di kala senja. Kesempatan menikmati panorama itu diantara bisa ditemukan tak kala kita berada di pantai Lapasi, mengisi kisi-kisi dinamika waktu liburan. Pantai Lapasi, sebuah destinasi wisata yang berada di Kecamatan Sahu, Halmahera Barat, Maluku Utara. Ini sering menjadi pilihan berlibur bersama orang-orang terdekat. Liburan bersama keluarga atau kerabat memang selalu menyenangkan untuk mengisi waktu rehat. Tiket masuk di pantai ini seharga Rp20.000 untuk mobil dan Rp5.000 untuk motor. Hamparan pasir dan gemerincik riak gelombang menjadi arena bermain bagi para pengunjung. Seakan menjadi irama yang mampu menyernakan segala relung resah yang selama sepekan rutin ditemui dalam keseharian bekerja. Pantai Lapasi dalam hembusan angin pun seakan mengajak untuk melupakan sejenak kisi galau keduniawian. Lapasi sendiri belum terlalu lama familiar. Baru beberapa tahun terakhir, lokasi yang berada di tepi pesisir daerah Susupu ini menjadi lokasi yang sangat instagramable. Terlihat fasilitas wisata berupa pondok-pondok kecil di pantai Lapasi. Dari pondok-pondok inilah, hembusan semilir angin menerpa tubuh, menatap sepadan pantai hingga ke laut lepas. Dari pondok ini pun, seorang pengunjung lokal Muntar Ali dan Arman mengemukakan alasannya memilih liburan ke pantai Lapasi. Seraya berharap, pantai Lapasi bisa ditata lebih menarik lagi.
1: Kita memilih Lapasi karena memang setelah dari Lapasi, sebenarnya tidak ada tempat wisata lain gitu yang kita kunjungi lagi. Jadi terlepas dari saya, baik pengunjung yang lain tuh kebanyakannya itu destinasi terakhirnya tetap ke Lapasi. Terus kalau Lapasi di sini terasa begini lebih bagus dibandingkan tempat-tempat wisata yang lain. Pokoknya kalau ke Lapasi bisa lah menenangkan di sini. Kesan saya terhadap penjual di sini juga bagus. Harapan saya tuh kalau ke depan itu lebih baik lagi gitu.
2: Pantai ini bagus, udah bagus. Dari segi pemandangannya bagus, tempatnya strategis, perawatannya juga lumayan. Harapan saya dari pemerintah daerah juga bisa melihat ini sebagai prospek ini dalam hal pariwisata untuk kedepannya bisa dikembangkan lagi. Mungkin ditambahkan tempat hiburan buat anak-anak, tempat bermain kan. Oh, itu lebih bagus. Juga perlu diperhatikan masalah sampah atau kebersihan lingkungannya.
0: Lokasi Pantai Lapasi ini berada di Desa Laku. Arman dan Muntar optimis adanya peningkatan pengelolaan fasilitas akan semakin menarik para wisatawan untuk berkunjung ke Pantai Lapasi. Lapasi, Lako Pasir Indah itu satu destinasi ini terkenal dengan lanskap senjanya yang indah. Para pengunjung pun kerap menunggu matahari terbenam. Mereka ingin memotret langit senja yang indah dari bibir Pantai Lapasi, mengabadikan langit kuning kemerah-merahan. Dari pantai ini pula, beberapa kali sempat digelar kegiatan Festival Teluk Jailolo. Pemandangan dari pantai nampak ombak seakan saling berkejarap, membentuk buih di bibir pantai. Selain itu, pundi laut lepas, perahu-perahu nelayan tampak di kejauhan, membuat pemandangan di Lapasi semakin menarik perhatian. Keindahan alam itu pula juga diakui sosok kalangan hawa Alima Ali.
3: Cuacanya juga mendukung. Pokoknya suasananya asik. Jadi membuat kita happy-happy, nikmati suasana ini. Untuk pantai ini, ya sangat bagus sekali, sangat berkesan bagi saya. Harapan saya semoga kedepannya pantai ini lebih baik, lebih bagus lagi.
0: Alima Ali dan juga pengunjung pantai Lapasi lainnya tentunya disambut para pengais rezeki. Momentum banyaknya pengunjung ke pantai itu memang dimanfaatkan warga setempat dari desa Laku Akelamu. Seperti penjual asongan Irma, ia pun mengaku mendapatkan peningkatan raihan rezekinya di saat hari libur.
4: Kalau hari-hari, kalau yang hari biasa saja pendapatannya tidak begitu meningkat. Kalau hari Jumat, Sabtu, Minggu itu agak lumayan. Hari-hari biasa itu kalau paling di atas itu 100.000. Itu hari-hari Senin sampai Kamis. Kalau di hari Jumat sampai Minggu itu, kalau hari Minggu itu sampai 600-700.
0: Kepada RRI, pengais rezeki Irma itu menaruh harapan akan semakin meningkatnya jumlah pengunjung di Pantai Lapasi. Selain itu, senada para pengunjung, Irma pun minta perhatian khusus dari pemerintah untuk mendukung sektor wisata Pantai Lapasi agar selain dikenal cepat oleh publik, juga dapat membantu agar wisata tumbuh besar dan mendorong pendapatan masyarakat desa. Dari Pantai Lapasi, kita rekreasi dan berkreasi. Saya Davi Baba, sampai di sini dan sampai jumpa lagi.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Udah bersihin, Mas, tadi.
0: Ini bukti masih kotor, ngapain kamu lihat nih?
1: Udah bersihin.
0: Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina!
3: Ya, Tante?
2: Sini!
3: Kenapa, Tante?
2: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
2: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
2: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
5: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Ida, Moiko pasang berhasil. Gampang ini. Kalau menang, orang kaya sudah.
1: Heh, stop it. Ngana sadar kata Rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so masuk judi, pesta akan jadi duka.
0: Yoi, awalnya coba-coba, seru katanya. Tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak dan bini di rumah makan apa?
1: Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat lagi utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara, jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak pi tim jagoan, tapi jangan gadekan ngapi masa depan. Bauni boleh, judi jangan.

0: Eh Gilang,
1: hah?
0: Ngana lihat tuh ayam toh?
1: Kenapa itu ayam?
0: Kenapa kalau dia mau bakokok, DP mata suka batutup ha?
1: Karena sudah dihafalnya teksnya Bali Bang.
0: 100 buat kamu.
1: Makasih.
2: Intermezzo.
3: Yo hasi walop lima kobabso. Empat ternate suara budaya Kieraha.

Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah. Jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.

adalah musik tradisional suku Sahu Halmahera Barat yang digunakan pada saat menanam padi di ladang. Keyakinan masyarakat Sahu jika dalam menanam padi tidak menggunakan wela-wela, maka dipastikan tanaman padi tersebut akan mengalami kegagalan panen atau hasilnya kurang baik. Musik wela-wela juga berfungsi sebagai media informasi, media meminta turunnya hujan, dan simbol kebersamaan.

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, mesin bayar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
6: Suara Budaya Kiraha.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu, Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938. Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra

segar, kita harus tahu dan hindari ketika petir dan badai. Yang pertama, tempat aman untuk berlindung. Masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh, hindari berteduh di bawah pohon, tiang listrik, atau area terbuka. Jika sedang di luar dan tidak ada bangunan, jongkoklah dengan posisi kaki rapat, tangan menutup telinga, dan hindari posisi berbaring. Jauhkan diri dari air seperti sungai, pantai, dan kolam karena air adalah konduktor listrik. Jika sedang berkendara, tetap berada di dalam mobil. Mobil bisa berfungsi sebagai pelindung karena rangka logamnya mengalirkan listrik ke tanah. Kedua, bahaya menggunakan alat elektronik. Hindari menggunakan alat elektronik yang terhubung dengan listrik seperti televisi, komputer, atau charge handphone karena sembaran petir dapat merambat melalui kabel listrik. Jangan memakai telepon kabel saat badai. Cabut peralatan dari stop kontak jika badai mulai mendekat untuk mencegah korsleting. Gunakan HP hanya jika benar-benar diperlukan dan hindari penggunaan di area terbuka. Ketiga, cara melindungi keluarga di dalam dan di luar rumah. Di dalam rumah, tutup jendela dan pintu, hindari berdiri dekat kaca atau logam. Mematikan listrik jika badai semakin kuat, jauhkan keluarga dari peralatan listrik dan pipa air, petir bisa merambat melalui instalasi tersebut. Siapkan senter untuk berjaga jika listrik padam, jangan gunakan lilin. Jika di luar rumah, segera cari tempat berlindung ke bangunan terdekat. Jika berada di lapangan atau area luas, hindari menjadi titik tertinggi. Jangan memegang benda logam seperti payung berujung besi, sepeda, atau tiang. Jika bersama keluarga, pastikan tetap bersama-sama dan hindari berpencar terlalu jauh.

Dipancar luaskan dari Jalan Sultan Hairun nomor 2 Ternate 95,1 FM Perempat Suara Budaya Kieraha. Assalamualaikum dan selamat siang Subajung sahabat budaya. Turang kembali bakudapa di Kieraha siang untuk edisi siar hari Sabtu tanggal 13 Juni 2026 bersama Atoh Ramalan menggantikan rekan Tasnim yang so kawal sahabat budaya ya di Kieraha pagi. Rangkaian program turang hadirkan hingga nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Bagaimana ngoni pe kabar sahabat budaya? Harapannya semoga sahabat budaya pe kabar sehat walafiat, selalu bahagia dan tentunya tetap semangat ya dalam menjalankan rutinitas pada kesempatan hari ini. Ragam informasi maupun deretan lagu-lagu di kesempatan siang ini torang hadirkan untuk ngoni. Tentunya sahabat juga bisa bergabung yang ingin berpartisipasi, share informasi maupun cerita, boleh sahabat ya. Ngoni bisa join melalui telepon maupun WhatsApp.

0: Jangan ganti frekuensi ya, tetap di sini di Perompak RRI Ternate.
1: Sahabat Budaya, deretan lagu-lagu terang hadirkan jelang nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Timur. Untuk program Maso Siang terang hadirkan setelah penyampaian kabar Kieraha pada pukul 12.00 waktu Indonesia Timur. Giade Nongoru dari Mamat Colter dan Henry Lamiri terang hadirkan spesial untuk Anda. Selamat mendengarkan.

Voladomo adalah ritual yang berasal dari Kota Tidore Kepulauan untuk meluncurkan perahu nelayan yang baru kelar dibuat dari galangan ke laut. Perahu yang dimaksud adalah perahu milik nelayan yang akan digunakan untuk melaut atau menangkap ikan di laut. Makna ritual ini adalah sebagai upaya tolak bala agar hasil melaut melimpah. Ritual ini menjadi simbol ungkapan rasa syukur dan permohonan kepada Tuhan serta mengharapkan keberkahan atas segala apa yang diusahakan. Jenis perahu dari kayu yang dibuat adalah perahu Vonai dan perahu Johati. Pada umumnya, jenis kayu yang digunakan adalah kayu gufasa, kayu kufu, dan kayu kuro. Inti dari ritual ini adalah menolak bala dan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

Sahabat Budaya, 5 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG atau Dapur Program Makan Bergizi Gratis MBG di Kota Ternate, Maluku Utara menghentikan operasionalnya sementara waktu. Penghentian ini disebabkan sejumlah kendala teknis dan administratif yang terjadi di masing-masing lokasi. Kelima dapur SPPG yang terdampak tersebut berada di Kelurahan Castella, Takoma 2, Jati, Kalumpang 2, dan Makassar Timur. Koordinator wilayah SPPG Kota Ternate, Hizkia Jaya Sakti, mengungkapkan penyebab berhentinya operasional 5 dapur tersebut bervariasi, mulai dari masalah finansial hingga perbaikan infrastruktur. Ia juga menambahkan kendala terberat dialami SPPG Makassar Timur yang tercatat sudah tidak beroperasi selama lebih dari 1 bulan karena rumitnya pencarian lokasi dan pemenuhan fasilitas yang dibutuhkan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, layanan bagi penerima manfaat di wilayah Makassar Timur saat ini dialihkan ke SPPG Takoma 3. Pihak pengelola berharap adanya langkah cepat dari pemerintah daerah menyelesaikan masalah ini. Koordinasi lintas sektor bersama pemerintah Kota Ternate melalui Ketua Satgas MPG sangat diharapkan agar kendala di 5 titik SPPG tersebut dapat segera teratasi dan program bisa kembali berjalan normal. Torang beralih ke kabar selanjutnya. Pemerintah daerah diminta meningkatkan pemanfaatan situs cagar budaya dan bangunan bersejarah di wilayahnya agar bisa mendatangkan lebih banyak keuntungan ekonomi. Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan Restu Gunawan mengatakan, Menteri Kebudayaan Fadlizon mendorong pemanfaatan cagar budaya untuk berbagai kegiatan. Menurutnya, Kementerian Kebudayaan ingin bangunan-bangunan bersejarah yang dilindungi bisa menjadi warisan budaya yang terus hidup dan mendatangkan manfaat bagi masyarakat. Menteri Kebudayaan Fadlizon sebelumnya menyampaikan bahwa kekayaan budaya bisa mendatangkan manfaat ekonomi yang sangat besar. Ia mencontohkan pengelolaan Istana Versailles di Prancis bisa menghasilkan sekitar 30 miliar rupiah per hari dari penjualan tiket masuk saja. Ia juga mengemukakan pentingnya kolaborasi lintas sektor yang mencakup pemerintah, swasta, akademisi, komunitas, dan media massa dalam upaya peningkatan pemanfaatan aset budaya. Sampai di sini kabar kiraha pukul 12. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu. Sampai torang baku dapat kembali di kabar kiraha pada pukul 13 waktu Indonesia Timur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Prompat RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wiraha.
1: Sahabat Budaya masih bersama Atoh Ramala nih. Kali ini saya bertemanguni dalam program Mas Siang untuk edisi hari Sabtu tanggal 13 Juni 2026. Selamat siang Subajo, kembali saya menyapa lagi Ngoni yang selalu setia mendengar Pro Ampaternate, baik yang soba dengar torang dari tadi maupun yang baru badengar ya. Selamat badengar torang, semoga Ngoni pehabar lahalah bato ya, alias dalam keadaan sehat walafiat dan tentu selalu bahagia bersama orang terkasih. Baik, di masa siang ragam informasi saya hadirkan untuk siang ini. Sahabat, saya juga mengundang Ngoni yang ingin berpartisipasi, boleh ya gabung untuk share informasi maupun cerita melalui telepon. Saya aktifkan di 3126518, juga di 0821952666695 maupun lewat WhatsApp di 0853985339519.

Untuk Anda, terutama umat muslimin dan muslimat, kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 12 lebih 34. Untuk kumandang azan zuhur wilayah kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 12 lebih 34 waktu Indonesia Timur.

Rumah Ternate Suara Budaya Kiraha. Waktu saya menunjukkan pukul 12.34, saatnya orang ikuti kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Allah.

Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, suara budaya Kirah. Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: Jangan di frekuensi ya, tetap di sini di Perempat RRI Ternate.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Kiraha.
1: Ya, untuk umat muslimin dan muslimat, orang sampaikan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Waktu saya menunjukkan pukul 12.51, sahabat budaya masih dalam program Maso Siang. Torang akan lanjutkan program Maso Siang di sesi selanjutnya ya, setelah penyampaian kabar kiraha pada pukul 13 waktu Indonesia Timur. Untuk itu tetap bersama Pro Ampaternate, suara budaya kiraha.

Sahabat budaya, pemerintah kota Ternate secara resmi menghibahkan lahan dan bangunan ke Polres Ternate Jumat 12 Juni 2026. Gedung yang dihibah ini berada di Kelurahan Gamalama, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate dan nantinya akan difungsikan sebagai Polsek Ternate Tengah. Penyerahan hibah ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima dan naskah perjanjian hibah daerah NPHD antara Pemkot Ternate dan Polres Ternate di kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah BPKD Kota Ternate. Gedung tersebut sebelumnya digunakan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum di Treskrimum Polda Maluku Utara. Namun setelah pusat aktivitas Polda berpindah ke Sofivi, Pemkot Ternate memandang bangunan tersebut lebih efektif dimanfaatkan sebagai fasilitas pelayanan kepolisian di tingkat sektor. Wali Kota Ternate M. Tauhid Sulaiman menyatakan hibah bangunan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung penguatan pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat, Kamtibmas khususnya wilayah Kecamatan Ternate Tengah. Menurutnya, kehadiran Polsek Ternate Tengah akan menjadi langkah strategis dalam memperkuat keamanan wilayah sekaligus mempercepat pelayanan kepada masyarakat yang berada di jantung kota. Torang beralih ke kabar selanjutnya. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memperkuat sinergi dengan Badan Pusat Statistik dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Pertemuan tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas data ekonomi nasional melalui kolaborasi yang lebih terintegrasi. Dalam kesempatan tersebut, BPS menyampaikan apresiasi atas dukungan BPOM sejak awal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Kolaborasi yang telah dilakukan dinilai mampu memperluas sosialisasi sensus kepada berbagai pelaku usaha. Sosialisasi tersebut menjangkau sektor obat, makanan, kosmetik, serta berbagai produk kesehatan lainnya. Upaya itu dinilai efektif meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya pelaksanaan sensus ekonomi. Kepala BPS menilai keterlibatan BPOM berperan penting meningkatkan kesadaran pelaku usaha mengikuti Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, partisipasi aktif pelaku usaha sangat dibutuhkan untuk menghasilkan data ekonomi yang berkualitas. Sampai di sini, kabar kiraha pukul 13. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu sampai torang baku dapat kembali di kabar kiraha pada pukul 14 waktu Indonesia Timur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

berperan cukup penting dalam mengusir penjajah Portugis di tanah Maluku Utara dan juga dijuluki penguasa 72 pulau ini dikenal sebagai pejuang yang gigih dan berani, memiliki semangat yang tinggi serta tak gentar melawan penjajah. Dia adalah Sultan Babullah Datusyah. Sultan Babullah pernah memimpin Kesultanan Ternate pada periode 1570 sampai 1583 Masehi. Masa itu disebut sebagai zaman keemasan dalam sejarah Kesultanan Ternate, sebab Sultan Babullah berhasil menaklukkan Portugis. Semasa kepemimpinannya, Kesultanan Ternate menguasai 72 jazirah yang membentang dari Mindanao di utara sampai Kepulauan Nusa Tenggara di selatan, dari pantai timur dan utara Sulawesi sampai ke tenggaranya hingga ke bagian dekat dengan Seram yang berbagi wilayah dengan Tidore. Kesultanan Ternate juga dikenal dengan nama Kerajaan Gapi saat dipimpin oleh Sultan Babullah pada abad ke-16. Selain sebagai penguasa setempat, Sultan Babullah juga menjadi pendukung dan menyebar syiar Islam, menjadikan kesultanan ini sebagai salah satu mercusuar peradaban Islam di Nusantara. Selama masa pemerintahannya, Sultan Babullah berjuang melawan kesewenangan Portugis di Maluku dan berhasil menaklukkan mereka, sehingga dianggap sebagai zaman keemasan dalam sejarah Kesultanan Ternate. Pada usia muda, pria kelahiran 10 Februari 1528 itu telah digembleng oleh para mubalik dan panglima serta menduduki beberapa posisi strategis, termasuk jabatan Kapita Samudra. Dalam dakwahnya, Sultan Babullah Datusyah juga dikenal sebagai seorang yang sangat gigih dan berani. Ia tidak hanya memimpin perlawanan melawan penjajah Portugis, tapi juga mengajarkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat setempat. Atas jasa-jasanya, pemerintah Indonesia memberikan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Babullah pada 10 November 2020. Dia juga menjadi tokoh kedua dari Provinsi Maluku Utara yang menjadi pahlawan nasional, yakni setelah Sultan Nuku pada 1900

Proampa Ternate, suara budaya Kirah masih di Maso Siang, sahabat budaya. Untuk ngoni yang ingin bergabung, boleh ya saya mengundang sahabat budaya di via telepon 3126518, juga di 0821952666695. WhatsApp juga boleh ya di 0853 9853 3951. Sahabat budaya, kalau ke Halmahera Timur, nah ada salah satu taman namanya Taman Woyogula. Woyogula ini salah satu ikon ruang publik di Halmahera Timur ya, sahabat budaya. Untuk diketahui, Taman Woyogula tidak hanya menawarkan keindahan ruang hijau, tetapi juga menjadi titik kumpul yang menyenangkan bagi masyarakat Halmahera Timur. Berada di kawasan pusat kota, taman tersebut menjadi destinasi favorit untuk bersantai, menikmati udara segar, sekaligus mencicipi aneka kuliner khas daerah. Tentunya sejarah pembangunan Taman Woyogula berawal dari keinginan pemerintah daerah ya untuk menghadirkan ruang terbuka hijau yang bisa dimanfaatkan masyarakat dari semua kalangan. Nama Woyogula yang berarti kesejukan menggambarkan harapan agar taman ini menjadi pusat kenyamanan sekaligus ikon kota yang membanggakan, sahabat budaya.

kelapa atau penampi beras adalah bentuk kerajinan kriya berbentuk anyaman yang terbuat dari kulit bambu hutan. Dalam istilah orang suku Wayoli disebut mema dan rotan yang berasal dari Kabupaten Halmahera Barat. Pada zaman dahulu, tatapa banyak digunakan sebagai wadah untuk menyemur hasil panen berupa padi-padian atau palawija, pala dan cengkeh. Selain itu juga berfungsi untuk meletakkan hasil panen sebelum dimasukkan ke lumbung. Fungsi utamanya adalah untuk mengayak gabah agar terpisah dari benda-benda lainnya. Seperti batu-batuan atau kerikil, bahan baku yang digunakan berasal dari jenis bambu hutan atau mema dan rotan yang terdapat pada hampir semua Kabupaten Halmahera Barat. Saat ini tatapa atau menampi beras banyak mengalami perkembangan mulai dari bentuk dan motif yang bervariasi.

kota kecil dengan sejuta pesona. Berjuta rasa memanjakan lidah ada di sini. Gohu ikan khas Ternate menjadi salah satu jenis makanan khas yang nikmat untuk disantap. Meskipun berbahan dasar ikan laut mentah, namun bau amis tidak akan terasa karena campuran rempah-rempah dapur yang banyak, seperti bawang merah, cabai rawit, perasan lemon, daun kemangi, garam, dan tentu ditambah dengan taburan kacang. Gohu ikan akan semakin nikmat jika dimakan dengan sagu lempeng, singkong rebus, atau pisang rebus. Gohu ikan ini pun menjadi makanan kesukaan di beberapa daerah di Maluku Utara. Penasaran dengan rasanya? Mari baronda di Ternate.

panasnya persaingan grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Beb, sampai katong baku dapa di titik paling terbaik menurut Tuhan dari beta. Kalian

0: juga apa? Tim aku pasti menang.
1: Eh, santai dong, bro. Baru juga 10 menit, belum tentu menang juga.
0: Eh, jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang, tahu?
1: Nah, itu tahu. Dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat. Mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Iya juga sih. Nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul. Mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

Rom Paternate, suara budaya Kiraha. Masih di Maso Siang bersama Atoh Ramalan Sahabat Budaya. Cuaca kota Ternate saat ini kurang bersahabat ya. Lagi hujan di beberapa titik. Sahabat Budaya, bagaimana dengan kondisi cuaca di Ngonipe daerah? Bisa informasikan melalui telepon maupun WhatsApp. Jadi yang jelas perubahan cuaca yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir membuat sahabat budaya perlu lebih waspada ya terhadap kondisi kesehatan. Cuaca yang berganti secara cepat dari panas terik menjadi hujan deras dapat memengaruhi daya tahan tubuh dan meningkatkan risiko berbagai penyakit. Kondisi cuaca yang tidak menentu seringkali membuat tubuh harus bekerja lebih keras ya untuk beradaptasi. Jika tidak diimbangi dengan pola hidup sehat, perubahan tersebut dapat menyebabkan sistem kekebalan tubuh menjadi lebih rentan, sahabat budaya. Ya, jadi salah satu dampak perubahan cuaca adalah meningkatnya risiko penyebaran virus penyebab flu, batuk, dan infeksi saluran pernapasan akut. Suhu yang lebih dingin serta tingkat kelembaban yang tinggi menjadi lingkungan yang mendung penyebaran virus gitu ya. Ya, sahabat budaya, perubahan cuaca juga dapat memicu munculnya berbagai keluhan kesehatan ringan. Gejala seperti batuk, pilek, tenggorokan tidak nyaman, hingga tubuh terasa lemas lebih mudah muncul saat kondisi cuaca tidak stabil, sahabat budaya. Oleh karena itu, sahabat, di cuaca yang tidak menentu seperti ini, agar budayakan pola hidup sehat gitu ya. Menjaga pola hidup sehat itu penting dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang, mencukupi kebutuhan cairan, serta beristirahat yang cukup. Tentunya kebiasaan tersebut dapat membantu tubuh mempertahankan sistem imun agar tetap kuat gitu ya. Aktivitas fisik secara rutin juga penting, sahabat budaya. Nah, ini untuk menjaga kebugaran tubuh di tengah perubahan cuaca. Dengan daya tahan tubuh yang baik, risiko terserang penyakit akibat cuaca tidak menentu dapat diminimalkan.

Gugusan pantai yang berada di titik 0 Katulistiwa Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan mempunyai keunikan dan keindahan tersendiri. Selain pantai Pulau Guraici yang sudah dikenal, ada juga pantai Langkera yang tak kalah indahnya. Pantai Langkera bisa menjadi pilihan untuk pencinta wisata bahari yang sedang mencari tempat liburan bersama keluarga. Pantai Langkera cocok untuk dijadikan destinasi liburan karena memiliki pasir berwarna

0: di pantai Pulau Panjang, bisa dipilih dewasa, menikmati pemandangan alam yang masih alami di sini.
1: Pantai Langkera atau dikenal juga dengan sebutan Pantai Pasir Putih termasuk tempat wisata populer di kalangan warga setempat meskipun belum tersentuh oleh pemerintah. Pantai ini memiliki karakter ombak yang tenang dan garis pantai yang panjang sehingga membuat pengunjung lebih leluasa menikmati pemandangan alam yang natural. Ombaknya juga cukup tenang sehingga cocok untuk berenang.
0: Di pantai ini ombaknya lebih tenang kalau dibandingkan lokasi yang lain.
1: Pantai Langkera berada di Dusun Pasir Putih, Desa Fafau, Kecamatan Kayua Barat. Untuk sampai di lokasi ini, wisatawan bisa berangkat dari Ternate dengan menumpangi kapal motor Padaidi dan Imelda 03 ke Pulau Muari Kayua Barat, tepatnya di pelabuhan Desa Busua dengan jarak tempuh sekitar 7 hingga 8 jam perjalanan. Sesampainya di Desa Busua, wisatawan bisa mengakses Pantai Langkera dengan cara menyewa perahu ketinting milik masyarakat. Reporter Davi Baba melaporkan.

Sahabat Budaya, Wakil Menteri Pariwisata Wamenpar Niluh Puspa meminta seluruh pengelola destinasi wisata meningkatkan kesiapan menjelang periode libur sekolah yang diperkirakan akan mendorong lonjakan kunjungan wisatawan di berbagai daerah. Aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan wisatawan ditegaskan menjadi prioritas utama ya dalam menyambut musim liburan. Pesan tersebut disampaikan beliau saat meninjau atraksi wisata Waterboom pada pekan lalu, sahabat budaya. Menurut beliau, periode libur sekolah merupakan salah satu momentum penting bagi sektor pariwisata nasional karena berpotensi meningkatkan pergerakan wisatawan Nusantara termasuk ke Bali. Sahabat budaya, Wamenpar menegaskan bahwa pengelolaan destinasi harus memastikan seluruh fasilitas dan layanan berada dalam kondisi optimal sebelum menerima peningkatan jumlah wisatawan. Sebab libur sekolah tidak hanya menjadi peluang untuk meningkatkan jumlah kunjungan ya, tetapi juga kesempatan menunjukkan kualitas pengelolaan destinasi dalam mewujudkan pariwisata Indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan. Kesiapan tersebut mencakup berbagai aspek mulai dari sarana dan prasarana, manajemen pengunjung, mitigasi risiko, penerapan standar keselamatan, pengelolaan sampah, hingga kesiapan sumber daya manusia yang berperan penting dalam memberikan pengalaman wisata yang aman dan nyaman, sahabat budaya.

Ini budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan, permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah, karena permainan ini menggunakan

Perompak Ternate Suara Budaya Ki Rahasa Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Provinsi Maluku Utara menggelar Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional FLS 3N 2026 yang dipusatkan di Aula SMA Negeri 5 Ternate Sabtu 13 Juni 2026. Kegiatan tersebut menjadi ajang seleksi ya bagi siswa terbaik yang akan mewakili Maluku Utara pada kompetisi tingkat nasional. Pembukaan FLS3N dilakukan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara Bapak Abu Bakar Abdullah dan juga dihadiri jajaran Dikbud, Kepala Cabang Dinas serta para kepala sekolah dari berbagai daerah. Dalam sambutannya, Bapak Abu Bakar mengapresiasi meningkatnya jumlah peserta yang mengikuti ajang tersebut. Sahabat budaya, berdasarkan data yang terdaftar di portal penyelenggara ya, jumlah peserta tahun ini mencapai 357 orang, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya berkisar 100 peserta sahabat budaya. Meski demikian, beliau menilai partisipasi sekolah masih perlu ditingkatkan ya, karena belum seluruh satuan pendidikan di Maluku Utara terlibat dalam kegiatan tersebut. Sahabat budaya, iya. Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Bapak Amrin Udin menjelaskan bahwa penyelenggaraan FLS3N merupakan bagian dari implementasi kebijakan manajemen talenta nasional di bidang seni dan budaya serta upaya mewujudkan pendidikan bermutu bagi seluruh peserta didik. Ajang tersebut merupakan pengembangan dari festival dan lomba seni siswa nasional yang selama ini rutin digelar setiap tahun. Seiring perkembangan kebijakan pendidikan nasional sejak 2025, kegiatan tersebut dikembangkan menjadi festival lomba seni dan sastra siswa nasional. Nah, tentunya penyelenggaraan tersebut bertujuan menjaring talenta terbaik di bidang seni dan sastra untuk mewakili Maluku Utara pada tingkat nasional. Sahabat budaya, untuk diketahui para pemenang tingkat provinsi, iya, nantinya akan menjadi wakil Maluku Utara ya dalam Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional Tingkat Nasional yang mempertemukan talenta-talenta terbaik dari seluruh Indonesia. Oke, sahabat budaya, orang berharap yang terbaik untuk kegiatan Festival Lomba Seni dan Sastra Nasional Siswa Nasional 2026 untuk Maluku Utara. Torang berharap semoga sukses ya, dan tentunya mengharumkan nama daerah, tentunya nama Maluku Utara untuk kebanggaan torang semua.

8 so dihadirkan sahabat, membawa orang ke pukul 14.58 waktu Indonesia Timur. Dan itu tandanya orang sudah akhir program Maso Siang edisi siar hari Sabtu tanggal 13 Juni 2026. Terima kasih, syukur Rofudofu, syukur Loci, syukur Idala, syukur FF atas atensinya sahabat budaya. Saya Atau Ramalan, mohon Batabea sampai torang bakuda apa lagi. Assalamualaikum dan selamat siang menjelang sore, Subajo.

0: Kiraha.
1: Sahabat budaya, selanjutnya turang bergabung bersama Pro Ampa Jakarta.
2: 95,1 FM Pro Ampa Ternate.
0: Suara budaya Kiraha.
3: Suara budaya Jakarta.

104 FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po, udah jam 1 siang nih. Udah saatnya kita buat interaksi gitu ya. Atau ngobrol-ngobrol santai aja, mau salam-salam juga boleh. Ya, pokoknya kita ngobrol santai aja lah di siang ini. Tapi ngomongin apa sih? Nah, itu dia yang penting. Kali ini di siang hari ini kita bakal ngomongin soal balik ke zaman dahulu nih ya, Bang Po ya. Nostalgia. Jadi kalau di zaman sekarang itu kan semua udah serba digital ya Bang Po ya. Apalagi handphone, semua orang kayaknya punya gitu ya yang namanya handphone dan juga smartphone gitu. Tapi kalau ngomongin soal zaman dulu, handphone kemudian alat elektronik komunikasi jarak jauh dan sebagainya tuh kayaknya masih jarang banget buat dipakai. Itu biasanya adanya pun telepon rumah atau telepon yang konvensional tuh itu cuman orang-orang yang tertentu aja yang punya gitu ya. Jadi kalau zaman dulu lebih mengandalkan di surat gitu. Nah, buat Abang Po nih ya, kalau boleh balik ke zaman dulu dan mengingat-ingat atau nostalgia ya, kira-kira Abang Po punya pengalaman berkesan apa nih tentang surat-menyurat? Apakah Abang Po pernah menyatakan perasaan kepada si dia dengan surat? Atau punya pengalaman surat apa nih yang menarik, mungkin dari kerjaan atau dari suatu yang formal gitu ya, yang berkesan banget buat Abang Po? Boleh deh langsung diceritain aja di mari di 0812-1124-928 atau di line telepon kita 0213504510. Ditunggu ya Abang Po ya.

0: Kerang adalah hewan air bertubuh lunak atau disebut sebagai moluska. Semua kerang-kerangan memiliki cangkang yang biasanya dimanfaatkan untuk hiasan. Tapi bagi warga desa Nunusaku di Danau Batui, Maluku, cangkang kerang dibuat alat musik loh. Namanya tahuri. Tahuri terbuat dari kerang berbentuk trompet yang dilubangi untuk tempat meniupnya. Semakin besar ukuran kerang, maka nada yang dihasilkan semakin rendah. Dan sebaliknya, semakin kecil ukuran kerang, suara yang dihasilkan semakin nyaring. Pada zaman dahulu kala, tahuri digunakan untuk memanggil warga agar berkumpul di balai pertemuan yang dalam bahasa setempat disebut baliu. Saat raja akan dilantik, tahuri dibunyikan untuk memanggil warga untuk menyaksikan pelantikan sang raja. Jumlah tiupan tahuri memiliki makna sendiri, seperti satu kali tiupan tahuri menandakan ada warga yang meninggal dunia.
1: Keluar rangkan dari Nunusaku, dari Danau Batui, mata rumah ini, ya, dengan kulit dia nih. Dipakai di sana untuk dulu mau rapat di Baleu, mau apa di Baleu. Nah, kulit biat ini berbunyi, pertanda bahwa ya ada rapat, ada orang mati, tanda lah dari kulit biat. Ya, mau bikin adat di bawa beringin, dulu belum ada Baleu, bawa beringin saya waktu bikin adat. Ini sekarang baru rumah adat Baleu. Mari sana tuh dulu Baleu tuh di bawa beringin, tuh berketem Baleu.
0: Ini berkembang di masyarakat Maluku yang tinggal di kawasan pesisir pantai. Kesenian tahuri sendiri diketahui mulai berkembang sekitar tahun 1958 dengan menggabungkan sejumlah alat musik tradisional Maluku lainnya.
1: Tahuri ini waktu tahun 64, saya sudah bisa pulang dari Jakarta dengan grup Bela Nyong di bawah asuhan Bapak Letumahina, baru bisa bicara tahu kata ini kulit bian ini dia nama apa yang sebenarnya. Tahun 64 itu. Nah, sampai di Manusia, mau naik Manusia, ketua sempat tidur di dalam liang kulit bian.
0: Hingga kini tahuri dimainkan untuk mengiringi tari-tarian tradisional seperti tari cakalele. Dalam mengiringi tarian tahuri menurut peneliti dari Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Ambon, Weldemina Patinama, biasanya akan dimainkan bersama dengan alat musik khas Maluku lainnya seperti suling dan gendang dalam bentuk orkestra. Peniup trompet tahuri terdiri dari anak-anak dan remaja. Tahuri menjadi energi yang tak terlupakan dan terus dihadirkan untuk menambah semangat bagi siapapun.
2: Sebenarnya kemuka tuh antua cuma bilang alat musik dari kulit dia, tapi antua kaseram. Di seram itu kalau dorang panggil orang tuh kan dengan kulit bia tuh yang tahuri. Nah, di situ antu kembali ke Ambon, nah antu kasih nama antu punya grup musik ini musik tahuri, ya, yang lebih banyak dengan kulit bia itu. Ya, antu kasih nama musik sanggar itu tahuri. Yang beta pun tahu di Maluku cuma satu saja tipenya yang ada di tempat. Ada memang dia punya musik-musik pengiringnya, dia ada punya tifa, ada suling, itu melengkapi tahuri itu. Yang ada juga sekarang ini tambah dengan rumba, jukulele, Hawaiian ini itu kombinasi. Ah, kalau ini kan Hawaiian ini kan sebenarnya dari luar kan, ini yang ini dibeli. Nah, kalau rumba ini dorong bikin sendiri.
0: Selain di Maluku, tahuri juga dikenal di beberapa kawasan seperti di Kabupaten Biak, Papua. Sama seperti di Maluku, Papua, tahuri juga digunakan sebagai alat bantu untuk memanggil penduduk dan sesekali digunakan untuk mengiringi tari-tarian. Saya Diana, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk Pro 4 RRI, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Di Jakarta, ngomongin surat menyurat ya Bang Po ya, banyak pasti di antara kita ya yang punya kenangan-kenangan manis gitu ya mengenai surat menyurat ini. Nah ini dia, langsung join nih, ada Kakung Jo di Lamando Kalteng. Halo, selamat sore Kakung Jo.
1: Halo Bang Noel, selamat sore menyurat. Di sini cuaca panas Bang,
0: panas ungkep. Di sini agak mendung-mendung manja nih, mungkin agak beda
1: bang,
0: gitu.
1: Manja lagi Bang, mendung-mendung nakal.
0: Mendung-mendung nakal ya. Kabarnya gimana nih Kakung Jo ya?
1: Ya?
0: Kabarnya gimana ini siang ini?
1: Alhamdulillah Bang, enggak mendingan badan ini. Agak makanya tadi kan tadi dengerin radio aja Bang, enggak nonton TV, males.
0: Iya, pantengin perompat aja dah pokoknya.
1: Nonton TV terjadwal Bang, kalau ada acara yang tertentu yang disenengin.
0: Benar. Oke, Kakung, ini kita lagi bahas soal surat menyurat nih. Kakung mungkin punya nih beberapa pengalaman dulu, mungkin dapat surat dari si dia atau mungkin dapat surat apa nih pengalaman Kakung?
1: Kalau pengalaman dulu, sejarah dulu Bang, itu sebelum musim surat musim ini Bang, telegram.
0: Telegram?
1: Iya, telegram dulu. Itu ada tahun 70-an lah ya. Terus menjelang 80-an tuh telegram lama-lama juga hilangan gitu. Itu telegram itu nggak sebarang orang Bang, kalau dapat ini kata kita saudara ada yang mengasih kabar lewat telegram, bukan lewat surat. Telegram itu semacam apa ya, elektro juga jembatan, semacam sandi-sandi lah ya.
0: Kayak pakai sandi morse gitu atau gimana?
1: Iya lebih kurang segitulah, pakai titik-titik begitu Bang. Ya karena memang kalau bukan yang ahlinya nggak bisa baca, makanya kan kalau yang bertanggung jawab dapat informasi diundang ini Bang ke Promtel. Dulu perawannya Promtel,
0: perusahaan telekomunikasi. Oke. Jadi emang bentuknya kayak fax gitu ya mungkin ya.
1: Iya, betul, faksimile betul.
0: Oh iya. Jadi perkembangannya Telegram nih nanti ke fax gitu ya, lebih canggihnya ya, ibaratnya.
1: Sekarang bukan masuk ke ini Bang, ke Instagram gila ya. Semacam
0: iya benar. Oke.
1: Okay. Nah, jadi ini Bang, di 80-an, waktu itu kan aku coba kirim surat ke Jawa kan. Kesannya kan keluarga yang di Kalimantan ini kesannya udah putus hubungan sama yang keluarga Jawa Bang.
0: Oke. Okay.
1: Jadi jarang-jarangnya

0: gitu aja kan, nggak ada kecamatan, nggak ada ini itu, nggak ada
1: tapi
0: kan.
1: Tapi nyampe itu.
0: Yang penting kasar. Alhamdulillah bang, ini makan pakai perangko ini, perangko khusus.
1: Oh.
0: Itu juga kan tergantung perangko tuh bang, tergantung perangko ya kan. Harga perangko kan beda-beda tuh bang.
1: Iya benar.
0: Ada yang sekian. Makanya harga perangko itu menentukan berapa lama ini sudah sampai ke tujuan kan gitu.
1: Jadi untungnya alhamdulillah nyampe ke orangnya gitu ya, walaupun tanpa alamat pasti ya.
0: Iya bang. Iya, maka yang Jawa ini nangis-nangis bang, ya Allah alhamdulillah kata sudah puluhan tahun nggak pernah ketemu, nggak pernah gimana kan begitu. Itu tadi kan nyampe.
1: Iya.
0: Kan, bang. Itu pakai ini pakai perangko itu bang yang coklat itu loh.
1: Itu ya ajaibnya surat zaman dulu tuh nggak ada alamat pasti tapi ya nyampe aja gitu.
0: Iya makanya yang penting ini bang kode pos jelas.
1: Iya.
0: Lagi, waktu itu bang aku menggunakan ini apa perangko dinas gitu loh bang. Jadi kan yang maklum lah ya, perangko dinas perangko biasa kan beda perlakuannya bang.
1: Beda pasti. Mungkin diusahain juga nih sama Pak Posnya nanya-nanyain ke daerah sana namanya ini mana nih.
0: Iya. Biasanya kan di anak mas.
1: Benar.
0: Jadi akhirnya bapak sama ibu sempat berkunjung ke Jawa kan begitu bang. Allah senengnya.
1: Iya.
0: Sudah puluhan tahun bang, ya namanya cara berkirim ke sini nggak bisa, sih nggak bisa gitu. Kalau ngandelin perangku biasa, kayaknya sulit banget.
1: Sulit gitu. Pasti, nyampainya lama, belum tentu nyampe juga gitu kan?
0: Tidak ada juga kan?
1: Iya. Hidup
0: bulan-bulan beda jadi baru nyampe kan begitu.
1: Jadi gitu ya. Pertemuan komunikasi akhirnya setelah sekian lama tuh melalui surat ya.
0: Iya bang, makanya sangat berkesan banget bang. Akhirnya dari saat berminat itu kami lancar ke Mas Surat. Kemudian bapak sama mama juga sempat berkunjungan Jawa sana kan gitu.
1: Alhamdulillah.
0: Begitu sebaliknya kan begitu.
1: Tapi sampai kan, sekarang masih komunikasi gitu. Kan ya sama keluarga di Jawa.
0: Sekarang ini jadi persoalan bang, setelah orang tua nggak ada, abang udah nggak ada, yang lainnya sudah nggak ada, tinggal kami ini yang muda kan ibaratnya kan. Sekarang kan. Alat komunikasi semakin canggih bang, menggunakan WA segala macamnya itu.
1: Iya benar.
0: Sekarang justru semakin sulit bang.
1: Kenapa
0: gitu makin
1: sulit?
0: Lagi nih kadang-kadang ya maklum lah ya, yang di sana dihubungin kadang-kadang nggak kena bang itu loh.
1: Oh iya mungkin lagi punya kesibukan apa mungkin ya, kan udah lama banget juga gak ketemu, lagi sibuk mungkin. Iya, ini nomor siapa nih?
0: Ya enggak juga. Kami sering komunikasi, sering pecian juga, sering pecian.
1: Oke deh. Siap.
0: Ya itu masalah jadi kalau memang ganti nomor Mbak Yobo ya,
1: ngasih tahu ya.
0: Ini nggak ada. Masakan kalau kan lebaran kan satu rami bang.
1: Iya benar. Iya Kakum nih ada salam nih dari Bu Yati sama Pak Mukimin. Bang Noel salamin bang, buat Kakung Jo sama Uti gitu katanya.
0: Oh nggih, suwon Pak Manggen Kuyati. Iki Uti lagi tengah ngandap nih ningali TikTok atuh sih.
1: Ningali TikTok.
0: Ini nggih. Ngakut mulu lagi TikTok tuh aku. Jadi tadi acara Bang Wan tadi terus acara dia pokoknya
1: kan. Iya, siap. Iya Uti. Ya, sehat ya Uti ya.
2: Ya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Oke, siap. Kakung Jo mau senggol-senggol siapa aja nih?
0: Kangen banget masa senggol-senggolan. Begini, pokoknya buat yang pendengar, insyaallah ya yang Agung Senggol lagi ngedengerin terutama buat Aki Yadi ya, Aki Yadi, Mang Pono, terus Pak Endang, kemudian Pak Babang juga, Bu Yati, Pak Mukimin, beliau berdua ini pokoknya pendengar setiap Pro 4 pokoknya.
1: Pasti iya,
0: Bang Haris juga, Bang Haris sama Mbak Siti juga, Bang Ali Topa, Bu Dindi, Bu Umi tadi ya, udah kesenggol juga. Bu Ani cepat tebu, Bu Ani cepat on air.
1: Amin.
0: Ada
1: terima, ya.
0: Kemudian Bang ini bersama Bu Tami ya di Lemo Depok.
1: Iya.
0: Siti Jembatan Besi, kemudian ini siapa namanya Teh Epi di
1: Ciomas
0: ya.
1: Iya.
0: Iya. Kemudian buat yang lainnya Bu Wigati juga mudah-mudahan beliau mendengarkan ya.
1: Iya.
0: Kemudian yang lain bagus saja bang, bagi-bagi waktu bang.
1: Siap.
0: Ini habis ini kayaknya Ya Pak Mukim Bu Tamin. Oh, Pak Mukim sama Bu Yati nih kayaknya nih.
1: Iya, pasti dong, selalu Pak Mukim sama Bu Yati setia banget pokoknya tiap kita on air masuk gitu.
0: Lagi Bang penyiar idola masalahnya.
1: Waduh, well set. Kita mah penyiar kemarin

0: sore.
1: Yo enggak banyak-banyak sebenarnya, Bang. Maksudnya bukan cabing cuy. Ini kan hati lo, Bang.
0: Siap, terima kasih, matur nuwun pokoknya dah. Oke. Matur nuwun Kakung Jo Uti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi Kakung Jo di Kalimantan Tengah ya. Berikutnya udah ngantri nih, ada Ibu Tami di Limo Depok nih, tadi yang udah disenggol-senggol sama Kakung Jo langsung naik. Selamat siang Bu Tami. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih Bu Tami?
2: Alhamdulillah. Mendung-mendung cantik nih.
0: Mendung-mendung cantik, sama juga di sini mendungnya mendung ganteng nih. Iya, Bu Tami, kita lagi ngomongin soal surat menyurat nih. Kalau tadi Kakung Jo itu salah satu momen yang berkesan tuh ketika mengirim surat ke keluarga yang ada di Jawa dan akhirnya sampai gitu. Kalau Bu Tami sendiri ada nggak pengalaman surat menyurat gitu?
2: Enggak sih, soalnya teman deket-deket. Kalau pernah surat-suratan juga waktu masih sekolah dulu, mak pakai kertas suratnya tuh yang ada gambarnya itu,
0: Bang. Oh iya iya, kertas yang warna-warni, iya, ada gambarnya, lucu-lucu gitu,
2: iya,
0: ya.
2: Tuker-tukeran sama teman.
0: Jadi itu ke teman aja atau teman spesial nih?
2: Temen aja.
0: Oh, temen aja. Kirain ada yang spesialnya.
2: Okay. Temen spesial mah nggak pakai perangko, deket.
0: Langsung ya, nyampaikan langsung gitu ya, nggak usah malu-malu pakai surat-suratan, langsung ngobrol gitu. Oke, siap Bu Tami. Mau salam-salam buat siapa nih?
2: Yo, terima kasih Pak Kakung Jo, Uti, tadi udah disalamin.
0: Iya.
2: Yang tadi pagi naik juga, udah nyalam-nyalamin, terima kasih. Bu Ani, Bu Umi,
0: iya.
2: Bet, Bang Dani juga, sehat-sehat selalu semuanya. Semuanya aja deh, dimana
0: semuanya aja ya. Oke, iya, sih. Siap buat pendengar semua, iya, supaya sehat. Amin, amin, amin, amin. Oke, iya, deh. Terima kasih Bu Tami.
2: Selamat juga, sampai tuntas.
0: Siap, terima kasih. Amin, amin, amin buat Bu Tami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu juga buat Bu Tami ya. Dan buat Abang Po yang belum bergabung, langsung aja bergabung ya di 0812-1124-928 atau di 0213504510. Tapi tahan dulu bentar ya, kita lagu dulu deh ya. Udah 10 menit nih tadi kita ngobrol-ngobrol, jadi kita lagu dulu bentar.

0: Bang Ucup, sekarang mah enak ya. Banyak yang pada pakai media sosial buat promosiin usaha.
1: Hah? Apa hubungannya sama polisi lalu lintas?
0: Yeah, bukan polisi lalu lintas, Bang. Promosi usaha.
1: Oh.
0: Jadi nih, dagangan kita gampang dikenal sama orang. Tinggal upload foto, abis itu banyak deh yang lihat.
1: Hah? Upload motor?
0: Ya Allah, upload foto dagangan, Bang. Foto, ngerti kagak lo? Foto, hah?
1: Oh, lanjut.
0: Nih, selain itu, orang juga bisa belajar macam-macam dari media sosial. Ada tutorial masak, betulin barang, sampai ilmu bisnis.
1: Hah? Ngirim proposal kantor pajak?
0: Ya Allahu Akbar, kuping lo ya, Bang. Bukan proposal ke kantor pajak, tutorial masak, ngerti kagak lo?
1: Kuping gue kayaknya lagi error nih.
0: Emang iya tuh, makanya kuping lo bersihin, Bang. Intinya sih begini ya, kalau dipakein yang benar, media sosial entuh banyak manfaatnya.
1: Nah, kalau itu gue paham. Manfaat buat usaha, belajar sama cari informasi kan?
0: Nah, tumben tuh lo ngomongnya nyambung.
1: Iya, biar kata telat dikit.
2: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Perumat FM, suara budaya Jakarta. Ngomongin soal surat menyurat, Abang Po ya, kita nostalgia bentar gitu. Ada kenangan apa sih di zaman dulu? Nah, sudah terhubung sama kita nih di line telepon. Ya, mati dia. Oke deh, buat Abang Po yang mau bergabung langsung aja di telepon melalui WhatsApp ataupun telepon biasa ya. Dan sambil menunggu, kita bacain dulu nih WhatsApp yang udah masuk ya, dari Ibu Yanti Airin di Cisarua, Bogor ya. Siang Bang, dulu pernah punya pengalaman ngirimin surat beberapa kali untuk acara ketemu idola di TV, dan sampai sekarang gak ada jawabannya. Selain itu, waktu zaman sekolah dulu kita suka sama seorang, buat nyatainya kita pasti kasih surat ke orang tersebut. Nah itu dia ya, kenangan-kenangan manis, lucu, kalau diinget-inget tuh suka merinding sendiri ya. Iya, terima kasih Bu Yanti Airin di Cisarua, Bogor. Dan udah terhubung nih salah satu yang udah disenggol-senggol tadi sama Kakung ya. Ada Ibu Yati dan Pak Mukimin di Surakarta. Halo Ibu Bu Yati dan Pak Mukimin.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Mukimin, Bu Yati. Gimana kabarnya hari ini? Iya.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah, Ayu juga sehat nih di sini. Udah ya, makan juga tadi, makan siang.
1: Wah, makan siang Bang Noel. Pakai apa itu? Pakai rendang?
0: Enggak dong. Susah nemuin rendang di sini. Kita kan enggak bisa jauh-jauh ya keluarnya ya.
2: Iya, jadi dekat aja.
0: Yang dekat-dekat aja. Iya, pakai orek tempe sama telur tuh tadi. Lumayan lah buat ganjel ya.
1: Ingat waktu di Jakarta itu makan orek tempe sama oseng kangkung itu sudah enak kali.
0: Bener, apalagi kalau lapar banget ya, belum sarapan langsung makan siang gitu.
2: Kalau lapar enak.
1: Kalau lapar itu kalau bahasa Semarang sama Jepara itu pakai sambal korek aja udah enak sekali.
0: Bener, pokoknya yang penting kalau kita mah yang penting ada sambal gitu, apalagi sambalnya langsung dari cobek gitu ya.
1: Iya.
0: Benar. Oke. Okay. Ya, Pak Mukimin, Bu Yati, kita lagi ngomongin soal surat menyurat nih. Kalau Pak Mukimin sama Bu Yati sendiri, zaman dulu sebelum ada HP, sebelum ada mungkin teknologi yang seperti sekarang ya, itu biasanya untuk berkomunikasi jarak jauh gimana tuh, Bu Yati,
2: Pak Mukimin? Sudah surat menyurat pakai perangko itu dulu sebelum ada HP.
0: Pakai perangko ya berarti ya.
2: Pakai perangko.
0: Itu biasanya ngirimnya untuk surat formal atau untuk surat ke teman aja?
2: Ya teman, ya kadang-kadang ada surat di itu pemerintahan ada dulu.
1: Kalau saya dulu itu gini Bang Noel, kirim surat ke orang tua gitu kan. Saya kan dulu kan sekolahnya kan di Surakarta, terus ke Jepara itu. Misalnya minta, misalnya sangu saya udah habis gitu kan, minta sama orang tua itu, mungkin menyuratnya itu awal bulan, nanti akhir bulan baru dibalas Bang Noel.
0: Itu buru uang sakunya ya, habis duluan ya Bu Yati ya.
1: Iya.
2: Dulu kan di kelurahan, kalau di kampung kan di kelurahan, nanti yang ngantar nanti berangkat kelurahan.
0: Oh, berarti nitip dulu di kelurahan, kumpulin, baru nanti dari kelurahan ngantar ke kantor pos itu. Gitu ya.
1: Iya.
2: Kumpulin mulai 5 atau 6 itu baru di
0: kirim
2: sampaikan.
1: Oh. Saya dulu tuh kalau sangunya udah habis ya, pinjam teman dulu kan untuk beli rinso itu kan penting itu.
0: Iya, kebutuhan itu pokok lah ya, buat makan, buat kebutuhan sehari-hari, pasti juga butuh duit ya Bu Yati ya.
1: Iya,
0: kalau
1: makan sih udah ditanggung Bang Noel kalau saya dulu.
0: Oh, udah ditanggung kalau makan, ya alhamdulillah, berarti nggak sampai, ibaratnya nggak sampai kelaparan juga ya, kalau misal uang sakunya habis.
2: Untuk beli jajan, ada teman jajan ya ikut jajan.
0: Kepengen gitu juga ya kita ya.
2: Iya.
0: Deh, siap. Pak Mukimin, Bu Yati mau salam-salam buat siapa nih?
1: Salamnya buat Kakung tadi.
2: Tadi.
1: Sama Uti.
2: Matulun, singgal.
1: Lanipun Kakung, mungkin Kakung kalian Uti.
2: Sehat-sehat mawon.
0: Amin. Nih Kakung juga ngebales nih, ngirim salam balik nih buat Bu Yati dan Pak Mukimin. Siang Pak Mukimin dan Bu Yati, salam sehat selalu dan tetap semangat je. Biasanya ada kotak pos Bang, nanti kalau Pak Pos datang ngambil. Oh, kalau di tempatnya Pak Mukimin sama Bu Yati mungkin ada nggak tuh kotak pos dulu?
1: Enggak ada kalau gak di pasar ada, ya.
2: Di kampung enggak ada.
0: Oh, di kampung enggak ada.
1: Sekali, ya. Bang, Noel,
2: di kampung ya. Itu ya itu di kelurahan nanti berangkat kelurahan ngantar ke rumah-rumah.
0: Oke. Oke deh. Oke, salam-salam berikutnya buat siapa nih?
1: Buat Bang Wawan.
2: Bang Wawan. Umat istirahat.
0: Iya.
2: Udah istirahat. Tadi malam kan mengantuk melihat sepak bola.
0: Oh, mungkin ya kecapean sekarang lagi istirahat. Ya semoga nyenyak tidurnya.
1: Iya, muka nyenyak sampai malam.
0: Iya, biar istirahat gitu. Terus buat siapa lagi kalau, nih?
1: Ya, buat Bang Noel.
2: Bang Noel buat kerja.
0: Siap. Terima kasih.
2: Semoga tidak lekas capek.
1: Amin. Sampai jam 3 nanti.
0: Iya, terima kasih Pak Mukimin, Bu Yati. Terus
1: ya cuacanya panas nih di sini Bang Noel.
0: Oh, di sana panas ya. Di sini masih mendung nih. Kalau kata
1: Iya, campur mendung ya.
0: Iya. Udah lama enggak turun hujan ya. Kangen juga sekali-kali hujan biar ademan dikit.
1: Benar.
0: Oke. Buat yang lainnya mungkin dibungkus aja kali ya. Pak Mukimin sama Bu Yati.
2: Siap.
0: Oke, siap. Pokoknya tetap sehat selalu buat semua gitu ya Bu Yati, Pak Mukimin ya.
1: Buat semua, buat Bang Noel juga.
0: Amin. Dan tentunya buat Pak Mukimin sama Bu Yati semoga sehat dan dilancarkan rezekinya tentunya.
1: Amin. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi dia ya Ibu Yati dan Pak Mukimin. Dan sudah terhubung nih, dilanjutin langsung sama yang di line telepon kita. Ada siapa nih? Halo, assalamualaikum. Selamat siang.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Noel.
0: Iya, ada Bu Umi ternyata. Gimana kabarnya Bu Umi?
3: Alhamdulillah, sehat Bang Noel.
0: Alhamdulillah.
3: Sehat selalu ya.
0: Amin. Oke, Bu Umi, kita lagi ngomongin soal surat-menyurat nih. Kira-kira dari Bu Umi ada gak kenangan yang membekas banget buat Bu Umi sampai sekarang tuh kalau diinget-inget kok kayaknya seneng banget gitu?
3: Ya, dulu pernah itu tahun mulai tahun 68 saya mulai surat-suratan. Nah, terus ya sama teman itu bekas SD kan tahun 67 udah ujian SD terus ada teman saya cowok yang pindah ke Tangerang. Katanya tuh pas lain hari kok kirim surat, kan dianterin Pak Pos tuh masih pakai sepeda dulu itu. Pakai kantong yang dari itu kayak deklit itu loh.
0: Tapi begitu suratnya nyampe, Bu Umi menyangka nggak itu surat dari teman yang udah pindah itu?
3: Belum tahu ya. Terus saya buka loh, kok dari alamatnya dari Tangerang nih siapa ya, nggak punya teman di Tangerang. Terus saya baca, oh ternyata teman sekelas kemarin ujian sekarang udah pindah ke Tangerang, kayak gitu ya. Balas-balasan terus lama-lama terus menjurus ke cinta monyet.
0: Waduh, nah ini dia yang ditunggu-tunggu, cerita-cerita percintaan zaman dulu.
3: Terus dia ngirim foto lagi duduk di bawah itu pohon gitu ya.
0: Itu rasanya pasti senang banget ya Bu Umi ya, dapat surat dari orang yang spesial gitu, apalagi dikirimin foto.
3: Padahal tadinya tuh di SD tuh nggak ada apa-apa loh Bang Noel.
0: Iya.
3: Malah suka dijodoh-jodohin nama ketua kelas.
0: Biasa
3: ada
0: itu.
3: Teman lain juga gitu, dia tuh diem aja nggak pernah nyolek-nyolek soal ini itu ya, tahu-tahu lu kok kirim surat. Akhirnya saya kayak kepancing gitu. Terus jadi konsen, saya balesin. Akhirnya pacaran lewat surat.
0: Keren,
3: saya pikir udah jauh kok ya, masih kelinga anu eling.
0: Ingat gitu ya.
3: Akhirnya pas ini tahu-tahu tuh berhenti Bang Noel, gak kirim surat. Ini kenapa? Ya udahlah, saya terus ada teman dari tetangga tuh yang suka main ke rumah, main ke rumah, tapi ya orangnya udah kuliah gitu ya.
0: Oke.
3: Saya masih SMP, jadi saya nggak begitu, kayaknya terlalu jauh jaraknya.
0: Oh, ya. Iya, iya.
3: Ya, karena dia malah lama-lama terus ya ngomong soal rumah tangga ke rumah. Waduh. Aku belum pengen, aku baru kelas 2 SMP, aku masih pengen sekolah, pengen kuliah, pengen, nah masih jauh kepinginanku.
0: Benar, benar.
3: Belum kerja, nah, pengen bales bagian buat bapak ibu, katanya.
0: Masih banyak lah ya cita-cita sama urusan yang pengen dicapai dulu sebelum ke rumah tangga gitu.
3: Dia udah kuliah, jaraknya juga 9 tahun.
0: Waduh.
3: Saya nggak minat udah. Akhirnya dia nggak pernah nongol ke rumah. Lah ini dua-duanya hilang. Yang malas hilang, ini hilang. Akhirnya saya udah SMA selesai. Yang bekas teman SD tahu-tahu datang ke rumah sama temannya. Lah kamu kan kok baru nongol, lama banget, berapa tahun emang kemana? Aku kerja di Bandung, katanya gitu.
0: Kerja
3: di Bandung itu di pabrik tekstil Unilan. Unilan gitu. Nah terus saya dikasih kain, kasih kain. Wah, ini ngasih kok kain, kata orang tua nggak baik, bisa putus nih. Akhirnya putus lagi, putus lagi, ya udah hilang. Terus baru tahun 96 kemarin, tahu-tahu telepon ke rumah, lah kan udah rumah tangga masing-masing. Kamu kenapa telepon ke sini? Aku nggak enak, ntar dikira kalau suami
0: macem-macem
3: tahu,
0: gitu ya.
3: Siapa yang ditelepon orang laki?
0: Nah itu dia.
3: Akhirnya terus sampai sekarang hilang lagi.
0: Biarin dah. Yang penting itu jadi suatu kenangan ya tentunya ya, walaupun mungkin agak menyakitkan gitu ya, tapi yang penting udah sampai sekarang udah berkeluarga masing-masing dan udah bahagia masing-masing gitu.
3: Pertama dari pertama SD masih seneng-seneng.
0: Nah itu dia.
3: Hilang. Wah, terus akhirnya ketemu lagi, main ke rumah, main ke rumah, hilang lagi. Terus akhirnya telepon, telepon, kamu udah tua,
0: udah berumah tangga. Iya benar.
3: Terus akhirnya telepon lagi, sekarang hilang lagi.
0: Tapi yang gak mungkin hilang nih, salah satu pendengar atau beberapa pendengar dari Prompat FM nih, yang penting setia buat nyapa-nyapa Bu Umi juga. Ada Bu Yati dan juga Pak Mukimin nih, kasih salam ya, Bang Wal, salam buat Bu Umi katanya.
3: Terima kasih Pak Mukimin, Bu Yati. Setia nih, sering kirim, saya malah sering lupa. Maaf Pak Mukimin, Bu Yati.
0: Terus ada juga Kakung Jo nih yang masih stay tune nih. Siang Bu Umi, salam sehat selalu dan tetap semangat. Lagi bernostalgia ya Bu. Jadi sedih kalau ingat masa mengenal cinta monyet gitu.
3: Pertama seneng, sedih, sekarang udah bisa lagi hilang, gak tahu kabarnya. Katanya pindah ke Bekasi. Udah biarin dah masing-masing.
0: Benar, udah berkeluarga masing-masing, ya udah lah ya.
3: Iya,
0: oke, amin, amin. Buat Bu Umi juga semoga sehat selalu dan pokoknya lancar rezeki ya Bu Umi ya.
3: Iya. Terima kasih Bang Noel juga ya Bang Noel.
0: Amin.
3: Jauh dari orang tua di sini, rezeki lancar.
0: Amin, amin, amin, amin.
3: Sehat selalu yang penting.
0: Iya.
3: Ntar kita kirim ke rumah.
0: Amin.
3: Orang tua kan seneng.
0: Iya benar, kalau kita ngirimin gitu ya.
3: Udah jauh gitu, wah seneng banget memang. Saya juga kayak anak di Semarang, kadang ngirim ya seneng.
0: Iya.
3: Berapapun nanti yang di sini ngasih ya, bertiga ngasih.
0: Benar,
3: akhirnya
0: benar, benar.
3: Jadi ngumpul dari anak-anak gitu ya Bang Noel ya.
0: Siap.
3: Terima kasih Bang Noel.
0: Terima kasih juga buat Bu Umi. Iya.
3: Masih panjang terus ya. Selamat bertugas. Siap. Ya selalu.
0: Amin. Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi Bu Umi cerita tentang cinta monyet kalau kata Kakung Jo ya. Oke deh Bang Po, kita habis ini jeda untuk kabar berita dulu. Setelah itu kita bakal lanjutin lagi. Silakan buat yang mau telepon langsung aja di 0812 1124928 atau di 021 350 4510.

0: Jangan ganti frekuensi ya. Tetap di sini di Perompak RRI Ternate.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Halo sahabat budaya, saya Mars Adam. Jangan lupa dengarkan Perompak RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Terima kasih, syukur.

Assalamualaikum dan selamat sore Subajo sahabat budaya Pak Kuda, apalagi dalam program Torang Badang dan Dut Torang Punya untuk edisi siar hari Sabtu tanggal 13 Juni 2026 bersama Atoh Ramalan. Tentunya saya Pata Mangoni di program Torang Badang Dut sampai nanti pada pukul 17 atau jam 5 sore waktu Indonesia Timur. Buat Ngoni yang request lagu, yang mau sapa-sapa boleh ya gabung lewat telepon maupun lewat WhatsApp.

0: Laga besar tersaji di Grup C Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao Brazil siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia. Sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting, atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel sarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Orang Badangdut.
2: Ya, sahabat budaya, buat Goni yang gabung request lagu dan salam-salam, boleh gabung lewat telepon ya di 312-6518, juga di 0821-952-6665. WhatsApp-nya di 0853-9853-3951. Baik, dan di ujung telepon sudah ada yang gabung. Saya menyapa, halo Torang Badangdut.
3: Assalamualaikum, Dadut Keturampunya.
2: Iya, betul sekali Pak Junaidi dari Ambon. Sehat Pak Junaidi?
3: Alhamdulillah sehat, walafiat. Ada ujang sedikit lagi.
2: Ujang sedikit di sana, sama nih Ternate juga ujang. Masih gerimis ini, dingin sekali sore hari ini Pak Junaidi.
3: Dia besar, habis berhenti.
2: Iya. Oke, jaga kesehatan Pak Junaidi.
3: Ini lagu Setangkai Bunga Padi.
2: Setangkai Bunga Padi. Baik. Ya. Yang menyanyi siapa ini, Pak Junaidi?
3: Kita semua ada penyanyi ini ya.
2: Oke, yang penting Setangkai Bunga Padi. Baik. Salam-salam pas apa Pak Junaidi?
3: Aduh, Atoh kah?
2: Iya, betul sekali, dengan Atoh Pak Junaidi.
3: Terima kasih banyak. Jadi kita baru turun dari Kira ini kok.
2: Oke, Pak Junaidi.
3: Jadi salam berkat ya, dan harapan sehat bersama keluarga. Siapa-siapa yang masuk, Bu Hato?
2: Baru Pak Junaidi yang masuk pertama ini.
3: Pertama kita mau nyapa dulu Arko sama Pak Isar juga, Bung Iping, Abdul juga yang ada di Cidore, Buang Pembuke. Tadi di Pro 1 tuh kita dulu baru pacing maka 2. Jadi kita mau salam pacing dulu dari Zahmo Hebat. Terima kasih banyak karena sehat. Jangan lupa pisang goreng begitu. Lalu kemudian ada siapa, Mama Indah Kigale, Ibu Ida Toloko, Mama Indah juga di Air Club, Harapan Sia, dan kemudian ada kita punya Bunda Els juga di Manado, Harapan Sia Tika juga di sana ya. Ada siapa lagi, Boe Ono, Wono yang ada lagi, siapa nama, Salmaira Barat, Jafar, Abun Tahir juga ada. Lalu kemudian ada Leo juga di sana, selamat harapan saya juga. Andi Batam juga masing-masing bersama keluar harapan saya dia. Ada siapa lagi Abdul Rahim yang ada di Kertanegara, selamat harapan saya juga. Ada Purnama Sari juga, Pak Nasrun yang ada di Sulawesi Tengah juga. Ada Ibu Farida juga di sana, selamat siang harapan sehat. Lalu kemudian Air Sukuria Jakarta, selamat siang dan harapan sehat. Itu dulu ya. Wato.
2: Iya Pak Junaidi. Iya, makasih Pak Junaidi. Oke, makasih sudah bergabung. Salam sehat dan sukses selalu.
3: Ada lagu.
2: Ada lagunya.
3: Oke. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

atau playlist di segmen ini Sabah Budaya, silakan bisa join lewat telepon atau lewat WhatsApp. Dan di ujung telepon sudah ada lagi yang gabung, saya terima.

0: Cinta lain.
1: Cinta online.
0: Ah, cinta yang lain.
1: Cinta online.
0: Hah?
1: Cinta online.
0: Oh, cinta. Okay, cinta online.
1: Ya, cinta begininya.
0: Okay, silakan. Salam-salam buat siapa nih, Bang?
1: Ya, salam-salam kepada teman-teman pendengar Riri from Ternate antara ada tadi Pak Junedi dari Ambon, kemudian Pak Yasin di Mangga Dua, Mama Indah di Aceh Gali, Suai di Puncak Jaya Sidore, Putra Cantik di Kampung Pisang Ternate, Pak Andi di Batam, Pak Andi Cakrawinata di Jambi, Pak Andi Alvaris di Batam, ada Ibu Farida di Ampang, Sulawesi Tengah, dan Nasrun di Farigi Moton, Sulawesi Tengah, Sari di Kota Seribu Sungai, Kalimantan Selatan, Banjarmasin, bernama Sari di Pantai Bahari, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, dan semua teman-teman pendengar dari keempat Ternate, dimanapun berada serta-serta semuanya, tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bu Ato.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Abdul Rahim ya, di Kutai Kartanegara. Baik, dan sahabat budaya buat yang mau ikutan lagu, salam-salam boleh ya. Silakan bisa gabung lagi di 3126518, juga di 08219526695. Tadi yang sempat gabung tapi terputus, silakan bisa dicoba kembali sahabat budaya. Untuk WhatsAppnya di 08539853951. Halo, Torang Badangdut.
2: Selamat siang, mari Torang Badangdut, dangdut Torang punya.
0: Iya, betul sekali Bunda Elf yang lagi di Manado, Sulawesi Utara. Sehat Bunda?
2: Walaupun mendung-mendung tapi tetap sehat.
0: Masih siap di sana mendung, Mbak Ibda.
2: Ini masih dapat lagu atau tidak?
0: Lagu sudah ada dua ini, Bunda mau ikutan?
2: Iya, ikutan sudah.
0: Oke, silakan. Salam-salamnya buat siapa nih?
2: Tapi kalau masih bisa dapat lagu, Bunda mau request lagu. Tapi kalau tidak, ya nggak apa-apa.
0: Nggak kan? Apa-apa, iya. Kalaupun masih ada waktu nanti dihadirkan. Lagu apa ya, Mbak Bunda?
2: Moana Sutra, lagunya Bunda itu. Apa itu? Bola.
0: Lagu apa?
2: Bola, Moana Sutra.
0: Oh, bola, oke deh. Bola gitu ya. Bola gitu ya. Oke, baik dah. Lanjut salam-salam. Nanti dihadirkan lagunya ya.
2: Sejahtera, damai, bahagia dan bahagia selalu, diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta di rumah, salam sehat selalu.
0: Amin.
2: Lanjut ada apa itu? Purnama Sari, ada Mama Indah, ya ada Ibu Indah, Ibu Haja Ida, Ibu Farida, semuanya salam manis salam sehat di keluarga masing-masing. Juga ada Pak Junaidi itu Ambon Malaysia, salam sehat. Pak ada Bu Andi di Batam, semua sehat. Bung Otis, Bung Ono, Pak Haji Jafar, Pak Din, Pak Ipin, Pak Santoso, Pak Leo, Pak Aku Ama, Aku Ai, Pak Yasin, Pak Tahir, semua sudah. Pokoknya tidak ada yang terkecuali yang belum dapat sebut, oke, semua aku disebut semua itu kan terangku satu kali. Buat yang sedang bertugas, makasih. Selamat sore. Aduh, saya lupa lagi tuh gue bilang apa kok.
0: Torang Badangdut. Siap. Bunda Elf di Manado, Sulawesi Utara, sobat gabung. Terima kasih. Setangkai bunga padi dari Santa Hoki, spesial buat Pak Junaidi di Ambon.

nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus-menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik.

0: orang Badangdut.
1: Iya, sahabat budaya, buat Ngoni yang gabung request lagu deng salam-salam, boleh ya, silakan bisa gabung lewat telepon maupun lewat WhatsApp. Baik, dan di WhatsApp, so ada yang gabung saya menyapa. Halo, Torang Bedangdut.
2: Dangdut Torang punya.
1: Halo, ya betul sekali, radio cek radio kontrolnya, kasih kecil dia volume sadiki.
2: Oke,
1: Ibu Mini yang lagi di Mari Kurubu, sehat Mini?
2: Alhamdulillah, sehat-sehat.
1: Sehat-sehat, oke, semoga sehat selalu. Mau request lagu apa ini, Kakak Mini?
2: Sore ton dengar lagu Rita Sugiarto dulu.
1: Rita Sugiarto pe lagu, oke, judulnya apa ini?
2: Zaina.
1: Oke, baik. Salam-salam buat siapa nih? Sambil saya cari dia pelagu.
2: Salam buat pertama buat Kuato, salam bertugas. Boleh Tom tanya nih?
1: Tara boleh?
2: Fans apa nih fans?
1: Fans. Ih, ngoni tanya terang.
2: Jujur.
1: Mit, bikin apa tuh orang musibah foya ya? Mit, orang fans Argentina, bikin apa kok?
2: Oke, yo sudah. Yang penting so tahu.
1: Iya, kong kakak ini fans apa ini kong? Jagokan tim apa?
2: Kalau saya tuh tetap hijau kuning.
1: Hijau kuning tuh apa ya? Tara tahu.
2: Oh, iya sudah.
1: Oh, Brazil. Sedap, Brazil. La la la la la la. Oke, tim samba nih jelas. Salam-salam, silakan.
2: Terus salam buat tadi yang baru lewat semua dari Ambon, dari Manado. Buat Mama Indah, Ibu Ustazah Ida, dan orang Tigore sana, terus saya bilang nama sudah sama-sama sudah.
1: Oke.
2: Terus salam buat orang apa sana tuh yang di Halmahera, so lupa nama.
1: Di mana tuh? Banyak kalau di Halmahera. Iya, ada ya, Abang Oti,
2: eh,
1: Abang Oti. Abang Atus, ada juga Bung Taher.
2: So lupa nama kok.
1: Iyo, oke, lanjut.
2: Itu sudah ada di belakang lagi ya, Maso, Jandong, Pak Petot.
1: Oke, makasih. Sudah, Pak.
2: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Itu dia sahabat budaya, Bunda Mini yang lagi di Mari Kerubu. Ya, baik, di belakang Mini saya terima penelpon selanjutnya. Halo, Torang Badangdut. Oke, sayang sekali terputus. Bisa dicoba kembali sahabat budaya. Saya spilkan lagi nomornya ya di 3126518, juga di 0821952666695. Halo, Torang Badangdut.
3: Halo, Badangdut Torang punya.
1: Iya, betul sekali. Orang Tidore.
3: Yo.
1: Oke, Koai sehat Koai.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Koai mau request lagu apa nih?
3: Lagu dari Bang Roma.
1: Roma Irama. Oke.
3: Rupiah.
1: Tunggu, saya cari. Apa, Koai?
3: Rupiah.
1: Rupiah?
3: Ya.
1: Oke. Baik, silakan. Salam-salam, mas apa nih?
3: Ya, salam pertama. Salam hormat buat Koato. Bareng operator juga harapan sehat selalu. Terus ada Mini, ada Aka juga, Bung Otis. Pak Yasin, Mari Maupa, harapan sehat selalu. Ada Mak Indah. Bunda Ida juga di Kolkota. Ada Masya, Bung Tahel, Bung Atul juga harapan sehat selalu. Ada Bang Andi Batam, Andi Jambi, Andi Batan, Bang Rahim juga, ada Bunda Farida, Ciguria juga, ada Purnama Sari, Bunda Es, Dika juga pagi Maji, di Ciguria ada Bang Jin, Ipin, Muse, Bang Abdi juga harapan sehat semuanya, dan selamat minum teh sore. Oke, kuat lagunya ada.
1: Ada lagunya, Koai.
3: Terima kasih atas waktu dan galungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

Sugiarto Zainal gitu ya. Oke, direquest oleh Mini yang lagi di Mari Kerubu. Selamat mendengarkan.

Oh, Jainal, ada Pi Bang Ail, kapae belum pulang nih. Kapi Kobong, Sabah Budaya. Oke, untuk Mini di Mari Kerubu, Jainal dari Rita Sugiarto sudah dihadirkan. Semoga terhibur. Baik sahabat budaya, torang sudah di akhir program Torang Badangdut Dangdut Torang Punya untuk edisi siar hari Sabtu tanggal 13 Juni 2026. Terima kasih, syukur dofu-dofu atas atensinya. Saya Ato Ramalan, mohon batabea. Sampai torang, bakuda apa lagi. Subajow.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News beri

Iraha. Suara budaya Kiraha.

Laga besar tersaji di Grup C Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao Brazil siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia, sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel sarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Amba Ternate, suara budaya Kirah. Masih bersama Atoh Ramalan dan juga rekan tim TMB selaku operator studio Ariandi Upara. Tentunya masih kawal sahabat ya di Kirah sore sampai nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore Subajo. Kembali Tora menyapa Ngoni yang selalu setia Badengar Pro Amba Ternate. Baik Ngoni Badengar melalui 95,1 FM ya maupun aplikasi RRI Digital. Buat Ngoni yang belum punya aplikasinya, bisa download ya melalui App Store atau Google Play Store sahabat. Ngoni juga bisa baca maupun update informasi melalui portal resmi Torang rri.co.id. Ya sahabat budaya, di kesempatan sore hari ini ragam informasi saya masih hadirkan ya. Deretan lagu-lagu enak juga saya pilihkan untuk menghiasi ruang dengar sahabat budaya. Sambil menjalankan rutinitas sore hari ini, barangkali ada yang di rumah santai-santai berkumpul dengan keluarga sambil menikmati menu sore ini. Nguni juga bisa berinteraksi, yang mau share informasi boleh ya sahabat budaya. Saya mengundang Nguni bergabung lewat telepon maupun lewat WhatsApp.

Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur

Sahabat Budaya Bombastic FC mengusung misi wajib menang saat menghadapi Bacan United pada laga terakhir Grup E Turnamen Gurabati Open 2026 Minggu 14 Juni. 3 poin menjadi harga mati bagi tim bertabur bintang itu untuk menjaga asa melangkah ke fase berikutnya. Pada laga pembuka, Bombastic FC harus puas berbagi angka usai ditahan imbang Oba Utaba. Hasil tersebut membuat tim asuhan Rahmat Rifai kini berada dalam tekanan dan tidak memiliki pilihan lain selain meraih kemenangan di pertandingan penentuan. Pelatih Bombastic FC Rahmat Rifai mengakui anak asuhnya belum menampilkan performa terbaik pada laga perdana. Menurut dia, persoalan utama yang masih menjadi pekerjaan rumah adalah komunikasi dan kemistri antara pemain yang belum terbangun secara maksimal. Sahabat Budaya, Bombastic FC diperkuat sejumlah pemain berpengalaman ya. Tentu ini yang telah malang melintang di level nasional. Nama-nama seperti Hasim Kipu, juga Abdul Lestaluhu serta Safrudin Tahar hingga sejumlah pemain lain yang memiliki rekam jejak di kompetisi nasional belum mampu membawa tim meraih kemenangan pada laga pembuka. Kehadiran deretan pemain bintang tersebut sempat membuat Bombastic FC dijagokan sebagai salah satu kandidat kuat juara. Namun hasil imbang kontra Oba Utama menjadi bukti bahwa kualitas individu belum cukup tanpa kekompakan dan koordinasi yang solid di atas lapangan. Meski demikian, Rahmat tidak ingin larut dalam hasil kurang memuaskan itu. Ia menilai situasi serupa juga dialami banyak tim yang baru menjalani pertandingan pertama dan masih mencari bentuk permainan terbaik. Pelatih yang dikenal tenang itu tetap menaruh keyakinan besar terhadap kekuatan timnya. Ia menegaskan bahwa skuad yang dimiliki saat ini merupakan salah satu yang terbaik dan diyakini akan tampil jauh lebih baik pada laga berikutnya. Sahabat Budaya, duel melawan Bacan United pun diprediksi akan berlangsung sengit. Selain menjadi partai hidup mati bagi Bombastic FC, pertandingan tersebut juga akan menjadi panggung pembuktian bagi para pemain bintang untuk menunjukkan kapasitas mereka dan membawa tim keluar dari tekanan demi mengamankan tiket ke babak selanjutnya.

Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Budaya waktu semua menunjukkan pukul 17.52 dan torang akhiri torang pergi kebersamaan di Kiraha Siang serta Kiraha Sore ya untuk edisi siar hari Sabtu tanggal 13 Juni 2026. Sahabat budaya selanjutnya rekan torang yang akan bertugas di Kiraha Malam yang Batamang sahabat budaya Sri Anugrah tentunya yang bakal kawal sahabat di Kiraha Malam hingga pukul 8 ya hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Torang yang bertugas saya Atoh Ramalan bersama rekan tim TMB Ariandi Upara mohon batabea. Terima kasih syukur dofu-dofu, syukur loci, syukur idala, syukur FF atas atensinya. Sampai torang baku dapat lagi. Assalamualaikum dan selamat sore Subajo.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita. Sari berita, anggota DPRD Maluku Utara Irfan Soekweni mendorong Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda untuk segera menata dan mengamankan seluruh aset milik pemerintah provinsi di Sofivia. Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas meresmikan gedung baru kantor wilayah Kementerian Hukum Kemenkum Maluku Utara dan berharap peningkatan pelayanan hukum. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS. Program 4 di 95,1 MHz, pemancar relay Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya Iqbal Kutaman. Berita pertama, saudara, anggota DPRD Maluku Utara Irfan Soekweni mendorong Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda untuk segera menata dan mengamankan seluruh aset milik pemerintah provinsi di Sofivi. Selain itu, ia juga meminta instansi vertikal dan perusahaan tambang mulai memusatkan aktivitasnya di ibu kota provinsi guna mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Laporan reporter Wahyudi Yahya.
1: Vertikal, lembaga vertikal yang ada di Provinsi Maluku Utara untuk dorang bisa datang beraktivitas di Sofivi.
2: Anggota DPRD Maluku Utara Irfan Soekweni meminta pemerintah Provinsi Maluku Utara segera melakukan penertiban dan pendataan aset daerah yang berada di Sofivi, khususnya aset berupa tanah dan bangunan. Menurut Irfan, langkah tersebut penting dilakukan sejak dini untuk mencegah munculnya persoalan hukum maupun sengketa kepemilikan aset di masa mendatang. Ia mengingatkan bahkan sejumlah aset pemerintah berpotensi menjadi masalah jika tidak dikelola dan diawasi secara serius. Pernyataan itu disampaikan Irfan kepada RRI usai mengikuti rapat paripurna penyampaian laporan hasil pemeriksaan atau LHP BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah di Sofivi pada Jumat siang. Selain menyoroti persoalan aset, Irfan juga menilai aktivitas pemerintahan di Sofivi belum berjalan optimal. Padahal Sofivi telah resmi sebagai ibu kota Provinsi Maluku Utara sejak belasan tahun lalu. Menurutnya, sebagian besar instansi vertikal masih menjalankan aktivitas perkantoran di kota Ternate. Kondisi tersebut membuat perkembangan Sofivi sebagai pusat pemerintahan daerah belum berjalan sesuai harapan. Irfan meminta pemerintah Provinsi Maluku Utara berkoordinasi dengan seluruh lembaga vertikal agar mulai berkantor dan beraktivitas di ibu kota Provinsi Sofivi.
1: Ibu Gubernur sekiranya bisa berkoordinasi dengan para pimpinan vertikal, lembaga vertikal yang ada di Provinsi Maluku Utara untuk dorang bisa datang beraktivitas di Sofivi.
2: Politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu menambahkan, apabila sejumlah instansi belum memiliki gedung perkantoran sendiri di Sofivi, pemerintah daerah dapat memanfaatkan aset bangunan yang belum digunakan untuk mendukung operasional sementara. Menurut Irfan, kehadiran instansi vertikal di ibu kota provinsi akan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat setempat, mulai dari sektor perdagangan, jasa hingga usaha kecil, selama ini menggantungkan hidup dari perputaran aktivitas pemerintahan. Tak hanya lembaga pemerintah, Irfan juga mendorong perusahaan-perusahaan pertambangan maupun perusahaan lainnya yang beroperasi di Maluku Utara agar membangun kantor perwakilannya di Sofivi. Ia menilai keberadaan kantor perusahaan di ibu kota provinsi akan membuka lapangan kerja baru serta menciptakan efek berganda bagi pertumbuhan ekonomi kawasan.
1: Di Sofivi, sehingga bisa menyerap tenaga kerja, dari sisi ekonomi juga ini bisa tumbuh, bisa terbagi, sehingga Sofivi ini berkembang dapat sejajar dengan provinsi-provinsi yang ada di Indonesia.
2: Irfan berharap langkah penertiban aset, pemindahan aktivitas instansi vertikal, serta kehadiran kantor perusahaan di Sofivi dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat fungsi Sofivi sebagai pusat pemerintahan dan pusat pertumbuhan ekonomi Maluku Utara. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas meresmikan gedung baru kantor wilayah Kementerian Hukum Kemenkum Maluku Utara dan berharap peningkatan pelayanan hukum. Laporan reporter Sofian Togubu.
3: Kantor ini luar biasa. Mungkin ini kantor wilayah di Kementerian Hukum yang terbesar kedua.
4: Dalam momentum peresmian gedung baru kantor wilayah Kementerian Hukum atau Kemenkum Maluku Utara, Menteri Hukum RI Supratman Andi Adgas mendorong pelayanan hukum. Supratman menyebutkan peresmian gedung tersebut menjadi simbol transformasi organisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat. Selain itu, Supratman juga menilai program hilirisasi di Maluku Utara, termasuk hilirisasi kelapa, sejalan dengan astacita Presiden Prabowo Subianto karena mampu meningkatkan nilai tambah produk unggulan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
3: Kantor ini luar biasa. Mungkin ini kantor wilayah di Kementerian Hukum yang terbesar kedua. Yang terbesar pertama itu Sulawesi Selatan. Dan jadi saya titip dengan hormat, sekali lagi saya bangga hari ini. Kegiatan hilirisasi yang dilakukan di Maluku Utara, yakni hilirisasi sumber daya alam yang berupa nikel, dan yang kedua hilirisasi tanaman perkebunan kelapa, itu pasti di samping bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi Maluku Utara. Atas kebijakan Bapak Presiden, Maluku Utara bukan hanya menikmati sendiri, tapi pasti akan menghasilkan devisa yang sangat besar yang kita butuhkan sebagai sebuah bangsa.
4: Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum Maluku Utara Budi Aragab Setungkil mengatakan, gedung baru tersebut bukan sekedar bangunan fisik, tetapi menjadi simbol semangat dan komitmen baru dalam meningkatkan pelayanan hukum. Ia juga memaparkan capaian kinerja Kanwil Kemenkum Maluku Utara periode 2025-2026 yang mengalami peningkatan.
5: Gedung baru ini bukan sekedar bangunan fisik, melainkan simbol semangat baru, komitmen baru, dan harapan baru dalam meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat. Dengan hadirnya fasilitas yang lebih representatif, diharapkan seluruh jajaran dapat semakin profesional, responsif, dan berintegritas dalam menjalankan tugas fungsi kelembagaan.
4: Momentum peresmian gedung baru diharapkan dapat memperkuat sinergi dan kolaborasi seluruh pihak dalam kualitas pelayanan hukum di Maluku Utara. Reporter Sofyan Tukubu melaporkan.
0: Saudara, pemerintah daerah Pemda Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara resmi menerima sertifikat indikasi geografis IG untuk kelapa Bido Morotai. Sebuah pengakuan yang menegaskan identitas keaslian dan kekasan komoditas unggulan daerah tersebut. Sertifikat indikasi geografis diserahkan langsung oleh Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas, didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia Niko Avinta kepada Wakil Bupati Pulau Morotai Rio Christian Pawane. Menyerahkan penyerahan tersebut turut disaksikan oleh Gubernur Maluku Utara Serly Juanda, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pulau Morotai Tahmid Bilo, mengatakan proses pengusulan indikasi geografis kelapa Bido telah dimulai sejak tahun 2018. Namun proses tersebut membutuhkan waktu cukup panjang karena harus memenuhi berbagai persyaratan administratif dan teknis yang ditetapkan. Menurut Tahmid, sertifikat indikasi geografis memiliki peran strategis dalam melindungi produk khas daerah dari pemalsuan maupun klaim pihak lain. Selain itu, sertifikat tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah daya saing serta menjaga kualitas dan reputasi kelapa Bido sebagai komoditas unggulan Pulau Morotai. Ia menegaskan pengakuan tersebut menjadi bukti resmi bahwa kelapa Bido merupakan produk asli Morotai yang memiliki karakteristik khas dan berasal dari wilayah geografis tertentu. Tahmid menjelaskan pengakuan indikasi geografis diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat, terutama para petani dan pelaku usaha lokal yang selama ini mengembangkan komoditas tersebut. Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia atas dukungan dan pendampingan yang diberikan selama proses pengajuan hingga terbitnya sertifikat indikasi geografis kelapa Bido di Morotai. Sementara itu, saudara, Bombastic FC mengusung misi wajib menang saat menghadapi Bacan United pada laga terakhir Grup E Turnamen Gurabati Open 2026 pada Minggu 14 Juni 2026. 3 poin menjadi harga mati bagi tim bertabur bintang itu untuk menjaga asa melangkah ke fase berikutnya. Selengkapnya disampaikan reporter Faisal Amin langsung dari Kota Tidore, Kepulauan.
6: Bombastic FC mengusung misi wajib menang saat menghadapi Bacan United pada laga turnamen Burapati Open pada Minggu 14 Juni 2026. 3 poin menjadi harga mati bagi tim bertabut bintang itu untuk menjaga asa melangkah ke fase berikutnya. Pada laga pembuka, Bombastic FC harus puas berbagi angka usai ditahan imbang Oba Utama. Hasil tersebut membuat tim asuhan Rahmat Irfai kini berada dalam tekanan dan memiliki pilihan lain selain meraih kemenangan di pertandingan penentuan. Pelatih Bombastic FC Rahmat Irfai mengakui anak asuhnya belum menampilkan performa yang terbaik pada laga perdana. Menurut dia, persoalan utama yang masih menjadi pekerjaan rumah adalah komunikasi dan kimia antar pemain yang belum terbangun secara maksimal.
7: Skuad ini skuad bagus, kimia yang dibangun di kita sekarang ini karena masih berproses, karena skuad bagus sudah kompak juga guys, kelihatan di partai perdana. Dan memang di mana-mana partai perdana saya masih saling cari kasih satu sama lain.
6: Padahal secara komposisi Bombastic diperkuat sejumlah pemain berpengalaman yang telah malah melintang di level nasional. Nama-nama seperti Hasim Kipu, Abdul Estaluhu, Safudin Taha hingga sejumlah pemain yang memiliki rekam jejak di kompetisi nasional belum mampu membawa tim meraih kemenangan pada laga pembuka. Kehadiran deretan pemain bintang tersebut sempat membuat Bombastic FC dijagokan sebagai salah satu kandidat juara. Duel melawan Bacan United pun diprediksi akan berlangsung sengit. Selain menjadi partai hidup mati bagi Bombastic, pertandingan ini juga akan menjadi panggung pembuktian bagi para pemain-pemain bintang menunjukkan kapasitas mereka dan membawa tim keluar dari tekanan demi mengamankan ke babak selanjutnya. Reporter Faisal Amin melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakirannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babullah Ternate bersama Prakirawan Dewi. Silakan informasinya.
8: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya Dewi yang bertugas sebagai prakirawan cuaca Sultan Babullah Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara Sabtu 13 Juni 2026. Kondisi di wilayah Maluku secara umum pada malam hingga dini hari nanti umumnya adalah berawan dengan potensi terjadi hujan ringan hingga lebat pada malam hari, terutama di wilayah Morotai, Loloda, Tumelo, Galela, Malikoto, Ibu Kedi, Ilo, Ternate, Tidore, Oba, Wasile, Maba, Patani, Gebe, Gane, Obi, Mangoli, Taliabu, dan sekitarnya. Untuk dini hari umumnya cerah berawan hingga berawan dengan potensi terjadi hujan ringan hingga sedang di beberapa wilayah, hampir di seluruh wilayah, ditambah dengan wilayah Weda. Kemudian untuk potensi peringatan dini hujan lebat waspadai terjadi di wilayah Morotai, Loloda Utara, Tobelo, Galela, Walifut, Kau, Ibu Kedi, Jailolo, Ternate, Tidore, Oba, Wasile, Maba, Weda, Patani, Gane, Obi, dan sekitarnya. Untuk arah angin bervariasi dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 5 hingga 45 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara relatif antara 80 hingga 100%. Untuk informasi perkiraan tinggi gelombang signifikan perairan Maluku Utara berkisar 0,5 hingga 1,5 meter. Untuk waspadai peningkatan ketinggian gelombang dan penurunan jarak pandang di wilayah perairan akibat cuaca buruk, terutama di wilayah perairan Obi, perairan Taliabu, perairan Mangoli, dan perairan Halmahera Barat. Untuk perkiraan cuaca esok hari di wilayah Maluku Utara umumnya pada pagi hari cerah berawan hingga berawan, kemudian potensi terjadi hujan ringan hingga sedang pada siang sore hari hampir di seluruh wilayah Maluku Utara, kemudian malam hari potensi terjadi hujan ringan hingga sedang di wilayah Halmahera Utara dan Halmahera Barat. Untuk waspadai juga peringatan dini cuaca 3 harian hingga tanggal 15 Juni masih berpotensi terjadi di wilayah Maluku Utara. Untuk himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Baik, terima kasih Prakirawan Dewi untuk informasinya. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iqbal Kutaman, teknik montase Mbak Dini Himah, dan desk editor Sofyanto Gubung menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI Pro 1 Ternate dimanapun Anda berada. Apa kabar ya di sore hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya senang sekali ya untuk di sore hari ini saya Iqbal Kutaman kembali hadir menemani Anda ya untuk di Ternate malam ini. Tentunya ya pendengar ya, saya Iqbal Kutaman bersama operator yang bertugas ada Mbak Dini ya, beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur ya, untuk beragam informasi dan lagu-lagu hiburan akan kami sajikan ya untuk menemani Anda tentunya pendengar. Pendengar, untuk hari ini ya, di Sabtu 13 Juni 2026 ya, untuk cuaca juga di hari ini ya belum belum bersahabat ya pendengar ya, kadang-kadang hujan ya, kadang-kadang langsung cerah ya. Mudah-mudahan dengan cuaca seperti ini ya tidak membuat Anda patah semangat ya, harus semangat ya untuk menjalankan aktivitas di hari ini tentunya ya pendengar. Oke, untuk Anda yang saat ini lagi menikmati suasana santai bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta ya, semoga tetap akur ya, tetap sehat, dan jangan lupa jaga kesehatan ya pendengar. Oke pendengar, untuk kaum muslimin dan muslimat, kami informasikan juga untuk kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya, yaitu jatuh pada pukul 18.39 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, kami hadirkan lagu religi, dan nanti juga menjelang kumandang azan maghrib kami hadirkan lantunan ayat suci Al-Quran. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an, orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Tentu saja dihitung,
0: kata si profesor.
1: Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.
2: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan saat ini pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 18.26 menit waktu Indonesia Timur. Dan kami informasikan kembali untuk kumandang azan maghrib. Hari ini jatuh pada pukul 18.39 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami hadirkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Hajiah Maria Ulfa, Quran Surah Ali Imran ayat 130 dan seterusnya.

0: Sadaqa Allahalazim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, untuk anak kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: ghanimah. Ati Sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wal-syarafa wal-darajata al-aliyata al-rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Wah, telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

95,1 Proper Ternate, suara budaya Kiraha. Sabu daya, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda umat muslimin dan muslimat di wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapat keridhaan-Nya. Amin ya rabbal alamin.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

95,1 perempat ternate, suara budaya Kiara Hasa. Sudah di malam hari ini, waktu menunjukkan 19:01 waktu Indonesia Timur. Terpaku dapat lagi ya di Kiara Malam bersama saya Sri Anugrah yang bertugas di malam hari ini untuk Batamang Dorang di malam hari ini ya, di malam minggu tentunya. Ini kayaknya jumpa dengan Sri di malam minggu di Nes Malam sudah ke berapa kali ya. Oke, sahabat budaya, jangan bosan-bosan dengerin perempat juga ya. Tentunya jangan bosan-bosan juga dengerin saya Sri Anugrah nanti yang selalu ngoceh ya buat sahabat budaya juga nih. Dan juga sahabat budaya, di malam hari ini Kiara Malam akan hadirkan beragam program juga buat sahabat budaya. Salah satunya ada Skapur Sirih yang dihadirkan di malam hari ini dari jam 7 malam sampai di jam 8 malam. Dan nanti di jam 8 sampai di jam 9 juga ada program Taki. Jam 9 sampai di jam 10 juga ada Gamam ya. Dan juga jam 10 ada request juga lagunya ya, Sagu seperti biasa. Dan juga di jam 11 sampai di pukul 11.55 juga ada lagu-lagu perempat juga sahabat budaya. Tentunya di malam hari ini semoga sahabat budaya selalu sehat-sehat semuanya ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk siarannya perempat sahabat budaya boleh dengarkan di aplikasi RRI Digital, audio streaming di www.rri.co.id. Untuk pengguna Android bisa download di Play Store, pengguna iOS atau iPhone bisa juga di App Store sahabat budaya. Nah, sahabat budaya, untuk malam hari ini kita hadirkan program Skapur Sirih dulu ya di edisi siaran Sabtu 13 Juni 2026.

Ai Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur 2 atau 3 minggu.

95,1 Pro Maternity, suara budaya Kirahas. Kapur sirih di malam hari ini, informasi buat sahabat budaya ya. Lapas Tobelo kembali tanam jagung usai panen sukses sahabat budaya. Jadi satu minggu nih berselang sejak panen ya sahabat budaya, lahan tanam digunakan juga untuk budidaya jagung di lahan sarana asimilasi dan juga edukasi atau SAE ya, Lembaga Pemasyarakatan Tobelo kembali dimanfaatkan. Sebelumnya sahabat budaya, Lapas Tobelo itu sudah berhasil memanen sekitar 80 kg jagung manis sahabat budaya. Wow. Dan juga Kasubsi Kegiatan Kerja Alimun Saleh juga menjelaskan lahan yang terletak di luar tembok lapas ini juga digarap terlebih dahulu ya, diberikan pupuk juga oleh warga binaan ya sahabat budaya. Setelah itu berselang beberapa hari barulah ditanami bibit jagung sahabat budaya. Alimun juga menyatakan agar tanaman jagung tetap terawat dan juga terhindar dari hama dan penyakit, maka sahabat budaya warga binaan secara rutin juga akan melakukan perawatan setiap harinya dengan pendampingan petugas lapas. Sementara itu Kepala Lapas Tobelo sahabat budaya Doni Isa Darmawan juga mengatakan budidaya jagung kali ini tuh menghasilkan panen yang bagus sahabat budaya. Nah itu ya sahabat budaya, informasi di malam hari ini, Lapas Tobelo kembali tanam jagung usai panen sukses sahabat budaya. Informasi juga dilansir dari portal rri.co.id.

0: si Barbara. Logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
1: Roempat Ternate, suara budaya Kieraha.
2: 95,1 Perempat Ternate, suara budaya Kieraha. Di malam hari ini, Sapa Budaya Mas Desri juga yang masih nemenian Sapa Budaya juga ya di Sekapur Sirih Sapa Budaya di malam hari ini. Dan juga Sapa Budaya ini tuh lagi viral juga ya, Sapa Budaya. Ada industri musik Indonesia ya, Sapa Budaya. Ini grup cewek bernama Marbles. Ini Sapa Budaya angkat permainan tradisional ke musik pop modern, Sapa Budaya. Ini kembali juga ya diramaikan kehadiran grup vokal perempuan generasi baru. Dan ini tuh namanya ya Sapa Budaya Girl Group Marbles, dan resmi memperkenalkan diri melalui perilisan single debut berjudul Home Pimpa ya kepada publik. Peluncuran lagu ini juga disertai video klip yang dirilis sebagai bagian dari strategi pengenalan identitas grup. Dan single Home Pimpa mengangkat inspirasi dari permainan tradisional yang sudah lama terang kenal juga ya Sapa Budaya masyarakat Indonesia lintas generasi. Konsep ini tuh menghadirkan pendekatan budaya lokal yang dikemas dalam nuansa musik pop modern yang energik, Sapa Budaya. Jadi pendekatan ini tuh dinilai mampu menghadirkan kedekatan emosional dengan pendengar dari berbagai kalangan usia gitu. Jadi kalau secara musikal, lagu ini tuh mengusung warna pop yang ringan dengan sentuhan ritme dinamis dan suasana ceria ya. Aransemen juga dihadirkan memberikan kesan menyenangkan serta mendorong pendengar tuh Sapa Budaya untuk ikut merasakan energi lagunya gitu ya. Jadi gaya musik ini juga sekaligus mencerminkan karakter generasi muda yang tentunya semangat, ekspresif gitu ya. Jadi melalui lagu ini juga Sapa Budaya, Marbles juga menyampaikan pesan mengenai nilai diri dan keberanian dalam menentukan pilihan hidup. Jadi konsep ini juga menjadi pembalikan makna dari permainan Home Pimpa yang memang identik dengan proses pemilihan secara acak ya Sapa Budaya. Dan juga dalam interpresentasinya juga Marbles menegaskan bahwa individu itu punya kendali dalam menentukan arah dan keputusan, Sapa Budaya. Jadi Marbles hadir sebagai grup yang beranggotakan 5 perempuan dengan latar belakangnya yang sudah dikenal publik. Ya, kehadiran mereka juga menjadi bagian dari wajah baru industri musik yang berkembang melalui platform media sosial. Popularitas awal tersebut juga menjadi modal dalam membangun koneksi dengan pendengar sejak awal debut Sapa Budaya. Debut Home Pimpa juga menjadi langkah awal Marbles ya Sapa Budaya dalam memperkenalkan identitas musikal dan konsep kreatifnya juga Sapa Budaya. Nah itu ya Sapa Budaya, Marbles juga diharapkan bisa terus menghadirkan karya yang konsisten ya Sapa Budaya, tentunya yang punya ciri khas kuat gitu, budaya gitu ya Sapa Budaya, eksplorasi gitu konsep dan menggabungkan tradisi dan juga modernitas menjadi potensi besar dalam perjalanan karir mereka Sapa Budaya. Industri musik nasional juga kembali menunjukkan dinamika melalui hadirnya talenta-talenta muda yang inovatif Sapa Budaya. Nah itu ya Sapa Budaya, Marbles debut lewat Home Pimpa, angkat permainan tradisional ke musik pop modern. Informasi juga dilansir dari laman rri.co.id.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
0: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
0: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

95,1 Ternate, suara budaya Kiaraha. Saudaya, saya menginformasikan juga ya, untuk waktu kumandang azan Isya dikumandangkan pukul 19.53 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi, waktu kumandang azan Isya dikumandangkan pukul 19.53 waktu Indonesia Timur. Untuk itu, sahabat budaya, terang hadirkan juga ya lagu-lagu religi sambil menanti waktu kumandang azan Isya untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

masing-masing kalian dalam keadaan sesat kecuali yang telah aku beri petunjuk, maka mintalah petunjuk padaku. Niscaya aku beri petunjuk atau hidayah. Hai hambaku, setiap kalian dalam keadaan lapar kecuali yang telah aku beri makan, maka mintalah makan padaku. Niscaya aku beri makan. Hai hambaku, masing-masing kalian dalam keadaan telanjang kecuali yang telah aku beri pakaian, maka mintalah pakaian padaku. Niscaya aku beri pakaian. Hai hambaku, sesungguhnya kalian senantiasa melakukan kesalahan di malam dan di siang hari, dan aku pengampun segala dosa.

manusia atau jin. Mereka semuanya menjadi orang yang paling bertakwa, tidak sedikit pun menambah kekuasaanku. Hai hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan yang terkini dari kalian, baik dari manusia atau jin, mereka semuanya menjadi orang yang paling jahat sekalipun, niscaya tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Hai hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan terkini dari kalian, baik manusia dan jin, mereka berkumpul di suatu bukit, mereka semua meminta kepadaku, niscaya aku penuhi semua setiap permintaan mereka, dan itu tidak akan mengurangi sedikit pun yang aku miliki, kecuali hanya seperti sebatang jarum yang dicelupkan ke dalam lautan. Hai hambaku, sesungguhnya ini adalah semua amalan kalian yang aku catat semua untukmu, kemudian akan aku balas. Barang siapa mendapat kebaikan, hendaklah ia memuji Allah, dan barang siapa mendapati sebaliknya atau keburukan,

0: 105,1 Prom Peternate, Suara Budaya Kiara Hasa Budaya. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya untuk Anda umat muslimin dan muslimah di wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga sama budaya Seri BTB dulu ya, dari program Sekabur Sirih. Dan di jam 8 juga ini akan bertemu juga di Taki tamu kita, bakal berikan informasi dan lagu-lagu hiburan dihadirkan juga buat sama budaya di malam hari ini.
1: Suara Budaya Kiara Hasa. Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Piala Dunia bukan cuma tentang gol indah atau aksi memukau di lapangan hijau, tapi juga tentang satu hal yang selalu kita ingat lagunya. Siapa yang bisa lupa dengan lagu dari Shakira, Waka Waka, This Time for Africa? Begitu terdengar, kaki langsung ikut bergerak. Atau suara khas Ricky Martin lewat The Cup of Life yang bikin suasana langsung terasa seperti di stadion. Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga Claudia Leitte dalam lagu We Are One oleh Ola yang menyatukan dunia dalam satu irama. Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi bagian dari kenangan tentang malam begadang, tentang teriakan gol, dan tentang kebersamaan dimanapun kita berada. Menariknya, setiap generasi punya lagu Piala Dunia favoritnya yang begitu melekat, seolah terlekang oleh waktu. Karena saat musik dan sepak bola bersatu, yang tercipta bukan hanya hiburan, melainkan rasa dan cerita. Jadi, lagu Piala Dunia yang mana yang paling ngoni inga, di ngoni pe hati. Apapun itu, satu hal yang pasti, irama itu akan selalu membawa kita orang kembali ke kenangan yang tak terlupakan.

Nasi cala atau yang disebut juga dengan nasi kembar adalah nasi yang dimasak dengan cara digulung dalam daun berdempetan dalam satu daun pisang, lalu dimasukkan dalam bambu dan dibakar. Bahan-bahannya terdiri atas beras, air, daun pisang hutan atau guliau, bambu dengan ukuran 20 cm, diameter 6 cm. Hingga kini masih menjadi makanan wajib dalam upacara atau kegiatan adat di Halmahera Barat. Nasi cala juga menjadi simbol bersatunya suku Sahu atau yang disebut Talai.

Ada statue dari Faris Adam dan juga Muni Walanda ya, dan juga Gunawan Muharjan di malam hari ini. Ya, baru saja sahabat budaya dengarkan juga, masih ditaki ya tamu kita bersama dengan CSP Anugrah. Gimana malam minggu sahabat budaya di malam hari ini? Apakah di malam hari ini cuacanya bagus atau hujan? Ini kalau hujan di rumah aja ya sahabat budaya, daripada dorong so siap-siap mau pergi bajalang, padahal nanti dorong mas sombar di jalan kan kayak tak sadar begitu ya sahabat budaya. Jadi tau-taunya di rumah aja. Tapi kalau cuaca di malam hari ini bagus ya, gasken sahabat budaya.

0: Tolong dong, di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

0: Mode Tapso merupakan salah satu cara pandang suku Makian, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Kalimat ini memiliki arti mari kita bersatu, yang bermakna bahwa bersama itu indah meskipun dalam perbedaan. Karena pada dasarnya Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda dan agar kita bisa bersatu dalam kebersamaan. Suku Makian, khususnya masyarakat Ngofakiaha atau Makian Dalam, memiliki tradisi ritual selamatan kematian yang disebut dengan Hapolas. Hapolas dilakukan ketika seseorang meninggal dunia, yang dilakukan selama 10 hari kepergian almarhum. Hapolas dilakukan dengan mengundang beberapa orang, tokoh agama dan masyarakat untuk bersama-sama mendoakan almarhum dengan membaca tahlil bersama. Dalam Hapolas terdapat adat seatorang, yaitu tradisi memberi dan menerima uang atau sedekah yang dilakukan oleh keluarga, sanak saudara dan warga masyarakat. Seperti disampaikan tokoh adat Desa Matantingin, Haji Majid.
1: Kalau Hapolas ini sebenarnya kita bicara mulai bikin dina dulu, awal dina. Nah, jadi dina ini berasal dari kesepakatan orang tua-tua, kalau ada yang meninggal ini dalam keadaan susah, jadi saling membantu dalam bentuk apa,
2: sedekah.
1: Iya. Jadi bisa saja uang, bisa saja materi. Iya. Nah, jadi dengan adanya ini merapatkan manusia yang satu dengan yang lain secara kekeluargaan, saling menolong orang yang susah tadi, sehingga selama 9 hari atau selama 9 hari itu biaya yang dikeluarkan itu keluarga yang ada ini tolong.
2: Jadi langsung menutupi bagi
1: ya, langsung menutupi
2: keluaran yang telah dilakukan selama dina
1: 9 hari. Hari yang ke-10 itu yang disebut Hapolas, itu datang membantu. Dan misalnya ada mengambil orang punya barang utang dalam bentuk utang yang dia ambil itu, keluarga yang datang tolong untuk menyelesaikan utang tadi. Saya itu yang disebut Hapolas.
0: Hapolas adalah salah satu tradisi masyarakat Makian yang dilakukan ketika salah satu orang atau masyarakat suku setempat meninggal dunia. Mereka akan membuat tahlilan dan mendoakan arwah almarhum atau almarhumah yang sudah tiada. Inti dari Opo atau Dina dan Hapolas adalah melakukan doa tahlil bersama seperti yang disampaikan Haji Majid.
1: Keluarga sini lucu sih, nama malam maka tonon ini. Teling lu tanuan manusia sini aja ini, malai iang nahan sup ini. Sayang lu ini tanuan ini, bantu sini model doh aku. Jadi ini dasar ya. Nah, dasar maka tanuan lain muda, terus babat talona kok tahalil ya. Nanti dia tuh kita lihat ya, ngomlik tahalil dia. Malai luam nomal lapi tahalil dia, luga talia lepa, atau ada nih ni maleo artinya lo maka tamu tadi nanti maka himlowo ya pate. Nah, waktu dia kan dalam keadaan susah. Kurus, mufakat, asole tutne tutin sistema ya kumis lain lide, tepode, tahlil lo kekel, lo ina powo ya lo segala dia. Nah, untuk hibur siang berduka. Kalian, sejarah tapi open ya.

0: Berdasarkan keterangan yang disampaikan Haji Majid, sebelum Dina hingga Hapolas dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan kesepakatan bersama keluarga atau mengenang dan mengingat segala kebaikan almarhum selama hidupnya. Kemudian untuk mereka yang masih hidup, yang penuh kasih sayang dan kerinduan, agar selalu membantu mereka dalam bentuk sedekah. Dengan sebab dasar itulah kemudian dilaksanakan tahlil dan hapolas. Tahlil dilaksanakan secara sederhana atau dengan cara yang lainnya. Dapat diartikan bahwa dalam tahlil itu perlunya disediakan hidangan atau makan dan minum. Hal ini kemudian terlebih dahulu dilakukan mufakat bersama untuk membantu meskipun nilainya sedikit, atau disediakan makan dan minum kepada mereka yang melaksanakan tahlil dan untuk menghibur keluarga yang berduka. Hal tersebut juga disampaikan Muhlis Haji Jidan.
1: Ya, awalnya lah misal almarhum Mam Tetes ini pada saat dia karena kondisi malam lebih susah, terus semacam perintah kan waktu dia kan sini ibu kota kan mencendal malonga, sehingga lalu sah kalau ada rezeki misalnya lihat anak noda bantu sih, karena mungkin tiada penilai utang pak, maksud meringankan itu beban dia. Jadi mencari, artinya ketika polo dunia itu tautan tentunya bebannya kan tonggono ke manusia yang dia jalilo, sehingga tidak menurut keputusan dia untuk peringankan.

0: Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Muhlis Haji Jidan, jika ada rezeki lebih agar membantu keluarga yang sedang berduka dan meringankan beban utang yang ditinggalkan atau belum terbayar oleh almarhum atau almarhumah.
1: Biasanya kan politik dan lingkungan bertentangan. Untuk lebih meringankan lagi, biasanya keluarga besar itu kan misalnya waktu beban, botolnya om tanggung, opolima atau opopua om tanggung. Jadi itu yang sifat hutang itu mulai dari dina 9 hari saja. Itu masyarakat punya utang 9 hari itu saja. Yang di luar dari 9 hari itu terada utang. Karena utang itu 9 hari itu kesepakatan bahwa itu tanggung jawab masyarakat secara keseluruhan. Sehingga 9 hari itu utang itu secara masuk di keluarga yang duka itu masyarakat punya sudah. Bahwa itu tujuan yang paling utama dan terutama itu menghubungkan atau merekatkan silaturahim antar sesama warga toh. Yang kedua, makna yang kedua itu adalah orang yang sementara duka itu kan tentunya segala kekurangan yang akan menghadapi. Makanya dengan hapolasi itu tujuannya untuk membantu meringankan beban yang telah ada pada yang keluarga yang duka itu.
0: Tradisi Hapolas mencerminkan bagaimana semangat spiritualitas yang ada di dalamnya. Hal ini tercermin dari bentuk sedekah, silaturahmi dan kebersamaan yang ditunjang pula oleh cara pandang mode tapso atau mari kita bersatu yang masih terjaga dalam masyarakat suku Makian. Dari Ternate, saya Ahmad Ramalan menyampaikan terima kasih dan

0: 95,1 FM Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kiraha.
1: 95,1 Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kiraha. Di pukul 20.54 waktu Indonesia Timur. Saatnya untuk Sri Batepi dulu. Iya, Sabudaya dari Taki, tamu kita di malam hari ini. Dan masih nemenin Sabudaya juga di malam hari ini dengan program-program sampai di jam 12 malam nanti. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kiraha.

0: lagi.
1: Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari

bisa muncul? Konon istilah skakmat atau checkmate dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan checkmate. Sheikh memiliki arti raja, sedangkan checkmate berarti raja sudah mati. Itulah istilah skakmat pada catur, dan sampai saat ini catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Sejauh mata memandang dari bibir pantai, hamparan laut lepas hingga berujung nan jauh di garis ufuk senja. Riak gelombang itu menjadi panorama yang mendenyutkan detak jantung, mengiakan akan keagungan sang pencipta. Datang senja temaram, panorama sunsetnya matahari terbenam, semakin mengundang decak kagum akan keindahan alam di kala senja. Kesempatan menikmati panorama itu diantara bisa ditemukan tak kala kita berada di pantai Lapasi, mengisi kisi-kisi dinamika waktu liburan. Pantai Lapasi, sebuah destinasi wisata yang berada di Kecamatan Sahu, Halmahera Barat, Maluku Utara. Ini sering menjadi pilihan berlibur bersama orang-orang terdekat. Liburan bersama keluarga atau kerabat memang selalu menyenangkan untuk mengisi waktu rehat. Tiket masuk di pantai ini seharga Rp20.000 untuk mobil dan Rp5.000 untuk motor. Hamparan pasir dan gemerincik riak gelombang menjadi arena bermain bagi para pengunjung. Seakan menjadi irama yang mampu menyernakan segala relung resah yang selama sepekan rutin ditemui dalam keseharian bekerja. Pantai Lapasi dalam hembusan angin pun seakan mengajak untuk melupakan sejenak kisi galau keduniawian. Lapasi sendiri belum terlalu lama familiar. Baru beberapa tahun terakhir, lokasi yang berada di tepi pesisir daerah Susupu ini menjadi lokasi yang sangat instagramable. Terlihat fasilitas wisata berupa pondok-pondok kecil di pantai Lapasi. Dari pondok-pondok inilah, hembusan semilir angin menerpa tubuh, menatap sepadan pantai hingga ke laut lepas. Dari pondok ini pun, seorang pengunjung lokal Muntar Ali dan Arman mengemukakan alasannya memilih liburan ke pantai Lapasi. Seraya berharap, pantai Lapasi bisa ditata lebih menarik lagi.
1: Kita milih Lapasi karena memang setelah dari Lapasi, sebenarnya tidak ada tempat wisata lain gitu yang kita kunjungi lagi. Jadi terlepas dari saya, baik pengunjung yang lain tuh kebanyakannya itu destinasi terakhirnya tetap ke Lapasi. Terus kalau Lapasi di sini terasa begini lebih bagus dibandingkan tempat-tempat wisata yang lain. Pokoknya kalau ke Lapasi bisa lah menyenangkan di sini. Kesan saya terhadap penjual di sini juga bagus. Harapan saya tuh kalau ke depan itu lebih baik lagi gitu.
2: Pantai ini bagus, udah bagus. Dari segi pemandangannya bagus, tempatnya strategis, perawatannya juga lumayan. Harapan saya dari pemerintah daerah juga bisa melihat ini sebagai prospek ini dalam hal pariwisata untuk kedepannya bisa dikembangkan lagi. Mungkin ditambahkan tempat hiburan buat anak-anak, tempat bermain kan. Oh, itu lebih bagus. Juga perlu diperhatikan masalah sampah atau kebersihan lingkungannya.
0: Lokasi Pantai Lapasi ini berada di Desa Laku. Arman dan Muntar optimis adanya peningkatan pengelolaan fasilitas akan semakin menarik para wisatawan untuk berkunjung ke Pantai Lapasi. Lapasi, Lako Pasir Indah itu satu destinasi ini terkenal dengan lanskap senjanya yang indah. Para pengunjung pun kerap menunggu matahari terbenam. Mereka ingin memotret langit senja yang indah dari bibir pantai Lapasi, mengabadikan langit kuning kemerah-merahan. Dari pantai ini pula, beberapa kali sempat digelar kegiatan Festival Teluk Jailolo. Pemandangan dari pantai nampak ombak seakan saling berkejarap, membentuk buih di bibir pantai. Selain itu pun di laut lepas, perahu-perahu nelayan tampak di kejauhan, membuat pemandangan di Lapasi semakin menarik perhatian. Keindahan alam itu pula juga diakui sosok kalangan hawa Alima Ali.
3: Cuacanya juga mendukung. Pokoknya suasananya asik, jadi apa ya, membuat kita happy-happy, nikmati suasana ini. Untuk pantai ini, ya sangat bagus sekali, sangat berkesan bagi saya. Harapan saya semoga kedepannya pantai ini lebih baik, lebih bagus lagi.
0: Alima Ali dan juga pengunjung pantai Lapasi lainnya tentunya disambut para pengais rezeki. Momentum banyaknya pengunjung ke pantai itu memang dimanfaatkan warga setempat dari desa Laku Akelamu. Seperti penjual asongan Irma, ia pun mengaku mendapatkan peningkatan raihan rezekinya di saat hari libur.
4: Kalau hari-hari, kalau yang hari biasa saja pendapatannya tidak begitu meningkat. Kalau hari Jumat, Sabtu, Minggu itu agak lumayan. Hari-hari biasa itu kalau paling di atas itu 100.000. Itu hari-hari Senin sampai Kamis. Kalau di hari Jumat sampai Minggu itu, kalau hari Minggu itu sampai 600-700.
0: Kepada RRI, pengais rejeki Irma itu menaruh harapan akan semakin meningkatnya jumlah pengunjung di Pantai Lapasi. Selain itu, senada para pengunjung, Irma pun minta perhatian khusus dari pemerintah untuk mendukung sektor wisata Pantai Lapasi agar selain dikenal cepat oleh publik, juga dapat membantu agar wisata tumbuh besar dan mendorong pendapatan masyarakat desa. Dari Pantai Lapasi, kita rekreasi dan berkreasi. Saya Davi Baba, sampai di sini dan sampai jumpa lagi.

Yo hasi walop lima kobabso. Ompa Ternate, suara budaya Kieraha.

0: meningkatkan keselamatan berkendara nih sama budaya. Nah, sama budaya, jadi mahasiswa ITB ya, sama budaya menghadirkan inovasi helm pintar berbasis teknologi untuk meningkatkan keselamatan berkendara di jalan raya. Nah, unik juga ya, sama budaya helm pintar gitu. Inovasi ini juga lahir dari keprihatinan terhadap tingginya angka kecelakaan lalu lintas akibat fenomena microslip ya, sama budaya. Nah, produk ini tuh diberi nama Sadar Helmet ya, sama budaya, yang dirancang mendeteksi tanda ngantuk pengendara secara dini sama budaya. Jadi tim pengembang ini berasal dari kelompok Iconic yang terdiri dari mahasiswa program studi teknik industri angkatan 2023. Mereka juga mengembangkan teknologi ini sebagai respons terhadap resiko kehilangan kesadaran sesaat saat berkendara. Jadi microslip diketahui juga menjadi salah satu penyebab utama ya sama budaya kecelakaan karena terjadi tanpa orang sadari gitu. Nah, Sadar Helmet ini sama budaya mengintegrasikan berbagai sensor canggih untuk memantau kondisi fisiologis serta pergerakan kepala pengendara. Jadi sensor yang digunakan meliputi akselerometer sama budaya, giroskop, dan juga fotolet seismografi ya sama budaya untuk membaca data secara real time. Teknologi ini juga kemungkinan dan juga memungkinkan sistem mengenali perubahan kondisi individu ya sama budaya, kondisi tubuh yang mengindikasikan kelelahan atau kantuk sama budaya. Selain itu juga perangkat ini juga memanfaatkan Internet of Things dan juga Machine sama budaya learning untuk mengolah data secara akurat. Jadi data yang diproses ini sama budaya mencakup detak jantung ya, variabilitas detak jantung hingga pola gerakan kepala pengguna. Jadi pendekatan sensor fusion juga digunakan untuk meningkatkan akurasi deteksi dibandingkan metode konvensional sebelumnya. Dan juga sama budaya diren juga harus tahu ya kalau keunggulan dari Sadar Helmet ini tuh fleksibilitas pemasangan pada helm standar tanpa mengubah struktur utama. Jadi perangkat ini tuh sudah dirancang kompatibel dengan helm berstandar nasional atau SNI juga sama budaya ya. Dan juga ini juga bisa memenuhi aspek keselamatan. Hal ini juga sama budaya menjadi nilai tambah karena memang inovasinya tuh bisa diterapkan tanpa memerlukan produk helm baru secara khusus sama budaya. Jadi ya, inovasi ini juga tidak hanya berfokus pada teknologi tapi juga kepada aspek preventif keselamatan berkendara masyarakat gitu sama budaya. Capaian ini juga menjadi bukti bahwa kalau inovasi mahasiswa ya mampu memberikan solusi nyata terhadap persoalan keselamatan publik. Nah, itu ya sama budaya, hebat sekali dan juga unik ya sama budaya mahasiswa ITB inovasi, hadirkan inovasi pintar, helm pintar tingkatkan keselamatan berkendara.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kierahan.

Yoha Siwolop 5,1 Ompa Ternate, Suara Budaya Kieraha.

0: Eh Habibu, gana mau pergi mana tuh? Malam-malam dengan apa kong? Bawa senter dan bes tuh mau tembak orang pianak apa?
1: Cie, tarada om dula, ikan terlalu mahal kong, kadara bacari kuso dulu.
0: Cie, astaga, jangan bikin bahala. Gana mau sama dengan om Acan pianak tuh, masuk penjara?
1: Ah, gimana kong om Acan pianak masuk penjara tuh?
0: Media tembak kuso kong masuk penjara tarada?
1: Cuma tembak kuso kong masuk penjara tuh.
0: Ego nofu basa, sekarang tuh kuso dilindungi oleh undang-undang.
1: Padahal selama dilindungi oleh undang-undang nih, kalau begitu kita boleh dak terjadi batembak.
0: Ya, kuso atau kuskus mata biru, palangir mata biru adalah satwa endemik

pengungsi dan juga perluasan pemukiman. Kuskus telah dilindungi sejak tahun 1990 melalui Peraturan Perburuan Binatang Liar nomor 226 tahun 1931 dan Undang-Undang nomor 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa.

0: Hey, Ida, mau ikut pasang Brasil? Gampang ini, kalau menang torang kaya sudah.
1: Hei, stop it, ngana sadar kata rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so masuk judi, pesta akan jadi duka.
0: Yoi, awalnya coba-coba, seru katanya, tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak tim bini di rumah makan apa?
1: Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat tagih utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara, jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan, tapi jangan gadekan ngapi masa depan. Bauni boleh, judi jangan.

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang, tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat,

0: Suara Budaya Kieraha.
1: Sebelah 5,14 Ternate Suara Budaya Kieraha. Di pukul 22.02 waktu Indonesia Timur, Suara Budaya saatnya untuk kita hadirkan program Sagu Santai dengan lagu bersama Perempat di malam hari ini. Buat Suara Budaya mau bergabung bisa langsung ke layar teleponnya Perempat ya, dan juga chatting di WhatsApp juga di malam hari ini. Dan Suara Budaya program Sagu juga dihadirkan sampai di pukul 23 atau jam 11 malam ya.
0: Sagu Santai dengan lagu Perempat FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo, pangare marong Alif Harus, pangare siswa SMP Negeri Nyakboi Gam Ternate. Pangare karo pangare managimboi budaya ino ise prora RRI Ternate suara budaya kira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

Dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat, bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

Sagu. Santai Deng Lagu Pro 4 FM.

0: closing down higher up the pitch, certainly in the attacking half.
1: Malam ini, layar menyala. Pertandingan besar dimulai, suara sorak tepuk tangan dan teriakan menyatu dalam suasana nonton bareng. Di satu sisi, ada yang bersorak gembira. Di sisi lain, ada yang menahan kecewa karena beda tim dukungan itu biasa.
2: Yes, gol, kita tim unggul.
3: Ih, Mijang senang dulu kah? Pertandingan belum selesai, Nyong.
1: Inilah serunya sepak bola, penuh emosi, penuh semangat. Tapi ingat, semua ini tentang hiburan, bukan perpecahan. Di Bumi Kiaraha, kita diajarkan satu hal penting, basudara tetap nomor satu.
2: Biar beda tim, tapi torang tetap batamang toh.
3: Iya toh, bola cuma 90 menit, tapi basudara tuh selamanya.
1: Jangan sampai karena satu gol, kita lupa cara menghargai. Jangan sampai karena satu pertandingan, kita renggang dengan orang terdekat. Nikmati permainannya, rayakan momen kebersamaan, dan setelah peluit akhir berbunyi, yang tersisa bukan siapa menang, tapi siapa yang tetap bersama. Bauni bola boleh panas, tapi hati tetap dingin. Beda dukungan itu biasa, karena torang

0: semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
1: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
0: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Papa.
1: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar ke Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
0: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Halo sahabat budaya, saya Mars Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Terima kasih, syukur.

just thought.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Ya, sama budaya di malam hari ini di 22:54 waktu Indonesia Timur. Saatnya untuk Sri BTB dulu dari program Sagu di malam hari ini, dan nanti di jam 11 malam taruh juga langsung ya dengan program musik malam perempat di malam hari ini ya, sahabat budaya. Tentunya lagu-lagu enak sudah terhadirkan untuk menemani sahabat budaya sampai di pukul 23:55 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Yoha Siwalopli Mekobabso. Ompa Ternate, suara budaya Kieraha. Musik Malam Pro 4.

dari selamat berdaya, waktu menunjukkan 23.53 waktu Indonesia Timur. Saatnya untuk saya Sri Anugrah Watab dulu ya di area ruang dengar Sapa Budaya di malam hari ini. Makasih juga untuk semuanya udah dengerin perompak di malam hari ini ya. Mewakili yang bertugas di malam hari ini, saya Sri Anugrah. Tadi studio ada Mpok Dini, Torang Batabia, sampai baku dapat lagi di edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajong.

Sapa Budaya. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian siaran sepanjang hari ini. Mewakili pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI, kami yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui FM 95,1. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: bicara bukan hanya soal itu, artinya karena ini sulit ditebak, artinya ada setiap selalu ada kemungkinan tim yang di atas kertas tadi yang mulai maksudnya kita main, tidak main di atas kertas ya, tapi yang di atas kertas dihitung inferior, tapi mereka bisa memberikan kejutan. Nah itu yang menarik dari sepak bola gitu
1: kan ya. Dan biasanya dalam perhelatan Piala Dunia selalu aja ada hal-hal yang mengejutkan, spektakuler dan tidak bisa ditebak, seperti kekalahan Brazil ketika itu yang begitu banyak skornya.
0: Ya, ya.
1: Saya lupa tahun berapa itu.
0: Yang lawan
1: Jerman.
0: Ya. Ya, betul. Jadi ya itu tadi maksudnya kemarin ya tadi sempat kita saya katakan juga Arab Saudi di 2022 mengalahkan Argentina dengan ya. Terbuka kan tidak ada yang tidak mungkin.
1: Ya.
0: Tapi apa yang harus dilakukan untuk mencapai misi itu ya, itu yang kita harus lihat di lapangan apakah Qatar bisa juga melakukan hal sama.
1: Oke. Ini di oke. Baik, kita langsung Bung Jupri, kita langsung menuju ke Bung Indra dan Bung Sendi. Ada di hari ini. Halo, Bung Indra. Halo Bung Indra. Waduh, ini suaranya agak trouble nih kayaknya. Ya, Bung Sendi. Oh, kalau gitu saya serahkan dulu. Saya serahkan dulu ke Bung Sendi. Selamat dini hari, pendengar dimanapun Anda berada, pertandingan antara tim Qatar akan menghadapi Swiss akan berlangsung beberapa saat lagi di mana kedua tim jadi sudah menyanyikan national anthem dari masing-masing. Qatar akan menggunakan jersey berwarna merah aktivo kalau di sini, dan sang lawan ini Swiss akan juga menggunakan jersey berwarna putih untuk pertandingan pada pagi hari ini. Dan kita sudah sendiri nanti akan ada Bung Indra dan juga Bung Jukrianto. Selamat pagi Bung.
0: Selamat pagi Bung Senti, kayaknya semangat banget ya.
1: Semangat dong, meskipun tadi aduh agak gimana gitu ya. Kita akan menyaksikan pertandingan Qatar versus Swiss yang pastinya ini akan menjadi juga laga pertama bagi mereka
0: ya.
1: Apa mungkin yang akan dilakukan kedua kesebelasan dengan kalau kita melihat formasinya ini ada sedikit juga beberapa perubahan ya. Kalau melihat
0: ya, saya kira memang kalau kita lihat Qatar ya, Qatar memang sejak awal kan tidak bukan tim favorit ya, ya. Di grup B artinya kita lihat ada Kanada yang itu punya kelebihan karena memang mereka sebenarnya sebagai tuan rumah
1: tuh,
0: dan kita lihat juga Swiss ya di sini sebagai tim dengan peringkat paling baik. Kalau kita lihat Qatar mungkin akan lebih realistis, mereka pasti ya kita tahu memang pelatih yang keren ya. Yang bilang dapat tinggi, pelatih yang juga banyak berkiprah juga di Premier League juga tapi ya mereka harus realistis lah, artinya mereka harusnya bermain lebih defensif, bermain lebih menunggu, karena saya kira itu taktikal yang paling masuk akal loh. Untuk paling tidak mereka bisa pecah telur meraih poin pertama di Piala Dunia, karena kemarin sebagai tuan rumah mereka gagal, kalah. Sekarang kesempatannya ada di grup B melawan tim yang kita lihat memang mungkin bisa dikatakan lebih ringan lah dibandingkan lawan mereka di saat menjadi tuan rumah. Jadi saya kira pendekatannya mungkin akan lebih defensif. Sebaliknya kalau kita lihat ya Swiss dengan materi pemain yang mereka miliki tadi yang sudah dibahas oleh Bung Fajar juga tadi belum pertandingan, yang pertandingan ya itu kan mereka punya pemain-pemain yang memang menjadi kekuatan ya. Kita bicara ada seorang Grand Saka, ini pemain yang memang menjadi nyawa ya. Kalau kita lihat pencapaian dia bahkan di Premier League bersama Sunderland mampu membawa Sunderland tim promosi lolos ke Eropa. Jadi ini saya kira Saka menatap turnamen ini dengan motivasi yang bagus. Bahkan di belakang ada Akanji yang kita tahu juga
1: ya,
0: yang juga tangguh bermain musim lalu di Inter Milan. Jadi secara materi di depan ada Brian Embolo yang kita lihat juga ya pemain yang juga sudah cukup lama main di klub 9 tahun, tapi memang mereka punya jam terbang yang sangat-sangat tinggi juga. Dan di depan sebenarnya yang saya kira memang bisa menjadi pembeda juga ya,

0: Putri, sesaat lagi kita akan menantikan pertandingan yang sangat seru pada pagi hari ini. Pastinya ada Qatar menghadapi Swiss, dan kalau kita melihat dari formasi yang diturunkan dari Qatar sendiri akan menurunkan kiper terbaiknya ada Abu Nada, ada juga Mohamed Ayoub, Pedro Miguel, Bolem Fakhri, ada Homan Al Amin, Wilis Laye, Jasim Gaber, Asim Madibo, Ednioso Junior, Yusuf Durisaj, Akram Afif yang menjadi favorit biasanya ini ya. Kita tahu ini identik juga dengan GBK juga beberapa kali ya. Ada juga nama-nama dari tim Swiss, ada Ruben Vargas, ada Embolo, dan Nodin, Ricardo Rodriguez, Granit Xhaka, Remo Bevo, Perler, maksud kami, Mikel Abisker, Manuel Akanji, Nico Elfobi, Dennis Zakaria, serta kiper Gregor Kobel. Ini kalau melihat sedikit lah, akan seperti apa babak pertama, karena kita tahu laga-laga perdana ini agak sulit untuk juga penyesuaian para timnya.
1: Ya, ya pastinya ya, karena apalagi kalau lihat juga ini sepertinya pertandingan panas ya sebenarnya di sana, jadi mungkin tidak akan mudah bagi kedua tim untuk bisa memainkan pertandingan yang dalam tempo cepat. Saya kira mungkin akan lebih dulu menunggu ya, dan kalau kita lihat menarik bagaimana Qatar ya bermain dengan 4 pemain belakang, jadi kita akan lihat ya apakah memang cukup tangguh berat keputusan untuk bermain dengan 4 pemain belakang, artinya mereka bertahan hanya dengan 4, mungkin akan ada 6 turun, mungkin 2 gelandang mereka, tapi saya kira 2 ini akan menjadi ujian juga ya buat pertahanan dari Qatar. Dan kita lihat Swiss akan bermain dengan 3 pemain belakang, dan saya kira memang mereka punya pemain-pemain yang bisa diandalkan di depan, ada Ndandoye dan juga Brulen Bolo yang kayak itu.
0: Ya, babak pertama sudah dimulai kick off tadi, dan Swiss berada di sebelah kiri kita dengan jersey berwarna putih agak sedikit hijau, dan juga Qatar berada di sebelah kanan kami dengan jersey berwarna merah tua ataupun merah api. Kali ini penyesuaian ataupun bola dikuasai penuh dari lini belakang pemain-pemain dari Swiss. Ada pemain beberapa kita saksikan umpan tidak terlalu kuat, tapi berbahaya satu pemain, tetapi ada tendangan lagi. Oh, masih bisa tadi para pemain Swiss menghalau ataupun juga tendangannya dihalau oleh barisan pertahanan yang dilakukan oleh Qatar. Kali ini Afif coba lagi ke depan dari sebelah kiri. Oh, diambil lagi oleh para pemain Qatar dari sebelah kiri, masih para pemain Qatar, tapi maksudnya tadi untuk mengambil tetapi di kontrol tadi dengan Embolo yang bermain sebagai lini belakang yang tangguh pastinya. Menit ke satu, dan memang kita melihat bagaimana juga atmosfer sangat baik di stadion dari saat ini yang akan menjadi pertandingan sendiri. Menit ke satu sendiri, kali ini bola dikuasai penuh oleh para pemain dari Swiss. Ada Nicol FG, dorong lagi ke sebelah kanan, coba lagi kali ini para pemain Swiss masih memegang kembali ke tengah lagi. Satu pemain tadi, Afif tapi mampu mencuri bola. Kali ini para pemain Qatar, lagi-lagi Afif dari sebelah kiri dengan rambutnya yang memang keriting. Kali ini coba ke depan, coba lagi, tetapi masih bisa diusir oleh para pemain dari Swiss. Kali ini tadi ada Dennis Zakaria, nampaknya satu peluang yang didapatkan tadi bahkan oleh Qatar, nampaknya oleh Edusel Juniorka. Kali ini para pemain Swiss dari sebelah tengah, coba lagi angkat ke tengah, siapa kegerangan, dorong lagi, disliding oleh para pemain dari Swiss kali ini, dari sebelah kiri, mampu menusuk, diusir dengan baik tadi oleh pemain belakang dari tim Qatar, yang ketiga juga ya, tadi sebuah peluang yang bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pemain nomor 8, Ednielsen Junior dari Qatar, namun sekali lagi, kiper dari Swiss, ini Gregor Kobel, mampu menahan dengan baik. Bola kali ini berada di tengah, selorkan lagi ke sebelah kiri, masih para pemain dari tim Swiss, arahkan lagi ke sebelah kanan, masih para pemain Swiss, lebar lagi pada dan Moy, umpan lagi ke tengah, masih para pemain Swiss dari belakang, tanda terus coba membangun serangan hingga menit ke 3 ini, belum ada lagi serangan yang mampu untuk bisa menaklukkan para pemain dari Swiss sebelah kiri tadi, tetapi dikontrol dengan baik tadi oleh para pemain dari Swiss untuk bisa keluar dari bidang pertandingan, dan ini langsung mengebrak nampaknya Qatar. Ini mengejutkan juga kan?
1: Ya, betul. Dan kita lihat justru intensinya datang dari Qatar
0: ya,
1: yang bahkan kalau kita tadi lihat ada peluang dari Ednielsen
0: masih Asun Madibu, umpan ke sebelah kanan, dorong lagi yang dimaksud tadi ada satu pemain dari Qatar namun lebih dekat kali ini kepada lini belakang Manuel Kanji nampaknya, arahkan lagi Nicole Alfredi, pemain nomor 4 dari tim Swiss ini, masih Swiss kali ini, serangan dari sebelah kanan, coba lagi Yuri Danis Jakaria, umpan apa, tetapi masih dengan baik tadi nomor 14 dari tim Qatar ini Al Amin mampu mencuri bola sehingga lemparan ke dalam saja dilakukan oleh pemain nomor 6 Zakaria. Kali ini dorong lagi ke belakang kepada Nico Elfri, tengah lagi masih Manuel Kanji. Oh, kali ini para pemain Swiss coba lagi merangsek tadi, hampir saja bola yang ingin tadi dituju kepada pemain depan namun diamankan dengan baik oleh Ibrahim Muhammad Abid Ganja.
2: Dua pendengar, bagaimana juga upaya-upaya dari pemain Swiss tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Qatar masih diamankan ini bagi pada petugas gawang Mahmud Ibrahim langsung tendangan gawang jauh melewati garis tengah dari Kuala Lumpur. Kalau kedua oleh Madel Kanti tadi dengan sebulan kepalanya masih

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat Udaya dimanapun Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Ternate. Kembali mengumani ruang dengar Anda dalam edisi siaran di pagi hari ini. Terimalah salam kebangsaan, torong bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Budaya Kirah. Perempat RRI Ternate Suara Budaya Kirah kembali hadir menemani Roningar Anda dalam edisi pagi hari ini. Di edisi 14 Juni 2026, ragam informasi pilihan produk dan siap terang hadirkan untuk sahabat budaya semua. Sembari mengawali sahabat budaya di pagi hari ini, terang ajak Anda untuk ikuti bersama sahabat budaya kumandang azan sholat subuh untuk wilayah kota Ternate. Allah.

Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah. Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu, saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

Dari Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahwa sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, maksudnya barang siapa mencari rela yakni keridaan Allah dengan marahnya manusia, niscaya ia dicukupkan oleh Allah dari perbelanjaan manusia. Dan barang siapa mencari kemarahan Allah dengan rela manusia, niscaya ia diserahkan oleh Allah kepada manusia.

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Sampai berada di mana pun anda berada, saatnya untuk kita ikuti Warta Berita Sepekan bersama dengan Pro 1 RRI Ternate.
1: Sepekan terakhir akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar anda bersama saya Sofyan Tugubu. Kita mulai dengan berita pertama. Wali Kota Ternate M. Tauhid Sulaiman resmi membuka MTQ tingkat Kota Ternate tahun 2026 sekaligus melantik Dewan Hakim. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
2: Wali Kota Ternate M. Tauhid Sulaiman secara resmi membuka pelaksanaan musabakah tilawatil Quran MTQ 30 tingkat Kota Ternate tahun 2026 dengan tema MTQ sebagai momentum sinergi mewujudkan generasi Qurani yang cerdas dan berakhlakul karimah yang dilaksanakan pada Senin malam 8 Juni 2026. MTQ 30 tingkat Kota Ternate tahun 2026 yang digelar di Aula lantai 1 dan 2 kantor wali kota diikuti oleh 7 kontingen dari 7 kecamatan yang ada di Kota Ternate. Selain membuka pelaksanaan musabakah tilawatil Quran ke 30 tingkat Kota Ternate, Wali Kota juga melantik Dewan Hakim MTQ tahun 2026. Pelaksanaan MTQ ini juga dihadiri unsur Forkopimda Kota Ternate, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate, pimpinan OPD, para camat dan lurah, tokoh agama, serta perwakilan kafilah dari 7 kecamatan di Kota Ternate. Dalam sambutan, Wali Kota Ternate M. Tauhid Sulaiman menyatakan MTQ merupakan agenda keagamaan yang memiliki makna strategis dalam membangun karakter umat yang berlandaskan nilai-nilai Al-Quran. Menurutnya, MTQ tidak hanya menjadi ajang perlombaan membaca dan memahami Al-Quran, tetapi juga menjadi sarana syiar Islam, media pembinaan generasi Qurani, serta momentum memperkuat ukhuwah Islamiyah di tengah masyarakat.
3: Dari setiap kegiatan-kegiatan keagamaan yang kita lakukan, khususnya di tahun ini, kita masih tetap melaksanakan kegiatan MTQ yang insya Allah nanti dalam waktu dekat akan dilaksanakan MTQ tingkat Provinsi Maluku Utara yang dilaksanakan di Sofifi. Saya juga disampaikan oleh Pak Wakil Gubernur Wali, insya Allah kami pun melaksanakan MTQ tingkat Provinsi Maluku Utara dalam keadaan sederhana juga. Jadi tidak mengganggu, yang paling terpenting adalah kegiatan ini dapat berjalan dan pesan syiar agama itu bisa tersampaikan.
2: Tauhid mengatakan pemerintah Kota Ternate menyambut baik dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran, LPTQ, Kementerian Agama, serta seluruh pihak yang telah bekerja sama sehingga pelaksanaan MTQ ke-30 ini dapat terselenggara dengan baik.
3: Saya berharap melalui MTQ akan lahir Kori Korea, Hafidh Hafizah, serta generasi muda yang tidak hanya unggul dalam bidang tilawah dan pemahaman Al-Quran, tetap juga mampu mengamalkan nilai-nilai Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, Kota Ternate akan semakin dikenal sebagai daerah yang religius, berakhlakul karimah, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan.
2: Wali Kota juga mengucapkan selamat kepada seluruh Dewan Hakim MTQ ke-30 tingkat Kota Ternate yang baru dilantik. Semoga dengan tugas yang diemban bisa bertanggung jawab yang besar karena bisa menentukan kualitas dan kredibilitas penyelenggaraan MTQ. Tauhid juga berharap para Dewan Hakim dalam menjalankan tugas secara profesional, objektif, jujur, adil, dan berintegritas tinggi sehingga hasil penilaian yang diberikan benar-benar mencerminkan kemampuan peserta yang sesungguhnya. Selain itu, para peserta terbaik yang nantinya terpilih akan menjadi duta Kota Ternate yang mampu berprestasi pada tingkat yang lebih tinggi.
1: Saudara, Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur terus melanjutkan program layak huni sebagai upaya meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat kurang mampu. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Turakia Samsudin.
4: Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur terus memperkuat program rumah layak huni sebagai bagian dari visi pembangunan daerah. Pada tahun 2026, program tersebut mendapat alokasi anggaran sekitar 15 miliar rupiah yang tersebar di sejumlah kecamatan. Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur, Riki Hairul Rifat, menjelaskan Program Rumah Layak Huni merupakan kelanjutan program prioritas Bupati Ubaid Yaqub dan Wakil Bupati Anjas Tahir yang telah berjalan sejak periode pertama pemerintahan. Selain pembangunan rumah baru, pemerintah, kata Sekda, juga menyiapkan bantuan rehabilitasi rumah bagi masyarakat yang membutuhkan perbaikan pada bagian tertentu rumah mereka.
5: Jadi memang ini kan program Pak Bupati untuk misi-misi periode kedua. Dari periode pertama pun sudah dilakukan. Jadi untuk tahun ini, itu bantuan untuk rumah layak ini, totalnya itu ada sekitar 15 miliar. Itu tersebar di seluruh kecamatan dalam bentuk dua program. Satu program itu untuk rumah yang betul-betul dibangun dari nol sampai selesai. Itu di masing-masing kecamatan itu ada 5 unit rumah. Sama ada bantuan yang dilakukan untuk rehab rumah yang sudah jadi, kemudian ada kurang-kurangnya di rehab seperti MCK-nya, kemudian dapurnya dan sebagainya. Itu masing-masing kecamatan itu 15 sampai 20 rumah, ada yang sampai 25.
4: Pemerintah juga menargetkan program tersebut berlangsung selama 5 tahun ke depan dengan sasaran ratusan rumah baru dan ribuan rumah yang direhabilitasi.
5: Program ini akan berlanjut sampai 5 tahun melalui masa kepemimpinan Pak Anies. Selain kami yakin itu jumlahnya sudah harus yang bisa diselesaikan itu kita targetkan itu sekitar 1.000 rumah yang direhab dan 200 rumah yang dibangun.
4: Sekda juga berharap program ini mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di wilayah Kabupaten Halmahera Timur.
1: Pemerintah Provinsi Maluku Utara kembali menggelar Bursa Kerja atau Job Fair 2026 yang dipusatkan di Tupelo, Kabupaten Halmahera Utara. Kegiatan yang dimulai selama 2 hari mulai dari 8 hingga 9 Juni 2026 ini menghadirkan 22 perusahaan dengan total 3.000 lowongan kerja, termasuk 250 peluang kerja di luar negeri. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Wahyudi Yahya.
6: Pekerja migran atau pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, saat ini ada 250, kita berharap.
7: Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus berupaya menekan angka pengangguran melalui pelaksanaan Job Fair 2026. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Maluku Utara, Marwan Polisili mengatakan, tingkat pengangguran terbuka di Maluku Utara mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2025 tercatat 4,55%, sementara pada Mei 2026 turun menjadi 4,46%. Meski penurunannya belum signifikan, menurut Marwan, kondisi tersebut menunjukkan pemerintah daerah masih mampu mengendalikan angka pengangguran di Maluku Utara.
6: Dan hari ini ada transfer 3 miliar untuk pemerintah Provinsi Maluku Utara sebagai apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Maluku Utara.
7: Marwan menjelaskan, penghargaan tersebut diberikan pemerintah pusat karena Maluku Utara dinilai mampu mengendalikan inflasi dan pengangguran di kawasan Maluku dan Nusa Tenggara. Ia juga mengakui dalam beberapa pekan terakhir pemerintah daerah menghadapi tantangan berupa isu pemutusan hubungan kerja atau PHK yang berkaitan dengan proses revisi rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB sejumlah perusahaan tambang. Namun hingga saat ini kata Marwan, kondisi tersebut masih terkendali karena sejumlah perusahaan telah mengajukan revisi RKAB kepada pemerintah pusat. Dalam Job Fair 2026 ini, sebanyak 22 perusahaan membuka sekitar 3.000 lowongan pekerjaan bagi pencari kerja dari berbagai bidang. Selain itu, tersedia pula 250 peluang kerja ke luar negeri melalui program penempatan kerja migran Indonesia.
6: Kami informasikan juga bahwa untuk pekerja migran atau pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, saat ini ada 250, kita berharap teman-teman bisa menggunakan kesempatan hari ini untuk bisa ke luar negeri.
7: Marwan berharap masyarakat khususnya generasi muda Maluku Utara dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperoleh pekerjaan, baik di dalam maupun luar negeri. Ia mengungkapkan, pemerintah daerah sebelumnya telah berhasil mengirimkan 11 tenaga perawat untuk pekerja di luar negeri, termasuk 10 orang yang ditempatkan di Arab Saudi, salah satunya berasal dari Kabupaten Halmahera Utara. Pemilihan Tupelo sebagai lokasi pelaksanaan Job Fair juga tidak terlepas dari usulan pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, yang saat ini menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi atau PORPOV 2026. Momentum tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan para atlet maupun masyarakat yang belum bekerja untuk mengakses informasi dan mendaftar berbagai lowongan yang tersedia.
8: sampah dengan maggot adalah pupuk salah satunya. Nah, pupuknya nanti tadi kita bicara dengan Pak Wali, kita akan coba galakan urban farming.
1: Dalam mendorong pengelolaan sampah menjadi pupuk cair, sekaligus program urban farming guna memperkuat ketahanan pangan masyarakat, pemerintah Kota Ternate menggelar pertemuan bersama PT Bio Argo Mitra Indonesia. Direktur Utama PT Bio Konversi Indonesia Isra Dharma mengatakan, pihaknya telah bermitra dengan Pemkot Ternate sejak tahun 2021. Melalui pertemuan tersebut membahas sejumlah langkah strategis dalam pengelolaan sampah organik di Kota Ternate. Menurutnya, hasil pengolahan sampah organik dapat dikonversi menjadi pupuk cair yang selanjutnya dimanfaatkan untuk mendukung program urban farming di tingkat keluarga.
8: Nah, ke depan kita mungkin mau coba galakan lagi nih, antara lain pengolahan sampah organik, karena kan limbah sekarang sampah juga jadi masalah, satu masalah. Betul, ya. Ya, sampah organik, kita model bisnis kita kan kita menggunakan maggot BSF. Jadi bagaimana maggot BSF bisa nanti membantu menyelesaikan masalah sampah di Kota Ternate dulu, karena satu. Kemudian hasilnya nanti dari pengolahan sampah dengan maggot adalah pupuk salah satunya. Nah, pupuknya nanti tadi kita bicara dengan Pak Wali, kita akan coba galakan urban farming. Jadi ketahanan pangan di keluarga. Jadi setiap karangan punya tanaman-tanaman yang untuk mendukung kebutuhan sehari-hari dari itu.
1: Sementara itu, Wali Kota Ternate M. Tauhid Soliman mengatakan, pemerintah Kota Ternate menjadi salah satu daerah yang membuka jalan distribusi pupuk hayati cair biokonversi di Ternate maupun Maluku Utara.
9: Ya, ini sebenarnya sudah bangun kemitraan cukup lama, sejak tahun 2021. Jadi saya mengawali saat itu, datang langsung di Bantar Gebang, kemudian membuka jalan untuk distribusi pupuk cair yang ada di Ternate maupun di Maluku Utara. Kita ada memastikan untuk melihat perkembangan pengelolaan sampah juga yang ada di Kota Ternate. Apakah nanti dikonversi untuk menjadi pupuk dan lain sebagainya.
1: Ia menambahkan, selain mendukung pengurangan volume sampah, program tersebut juga diharapkan dapat membantu pembinaan petani serta memperkuat ketahanan pangan masyarakat Kota Ternate. Basarnas bersama Basnas Kota Ternate resmi membentuk relawan di Pulau Batang 2. Relawan yang terdiri dari 100 orang warga setempat mengikuti program pelatihan kesiapsiagaan bencana selama 2 hari. Berikut laporan Davi Baba.
10: Pelatihan kesiapsiagaan bencana yang diselenggarakan Basarnas Ternate bekerjasama dengan Basnas Kota Ternate dan BPBD resmi berakhir pada Rabu kemarin. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari di Kelurahan Lelewi, Kecamatan Pulau Batang 2 itu diikuti 100 peserta dari unsur masyarakat, pemerintah kecamatan, dan kelurahan. Pelatihan tersebut juga melibatkan unsur TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, dan Polri sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana di wilayah kepulauan. Penanggung jawab Basnas Tanggap Bencana, Basnas Kota Ternate Nardian Sanor mengatakan, seluruh peserta yang mengikuti pelatihan akan menjadi relawan Basnas Tanggap Bencana. Menurutnya, keberadaan relawan di wilayah rawan bencana sangat penting untuk mendukung penanganan keadaan darurat. Ia menjelaskan, Kecamatan Batang 2 memiliki tantangan tersendiri dalam penanganan kebencanaan karena faktor jarak dan kondisi laut yang tidak selalu dapat diprediksi. Karena itu, relawan yang telah mendapatkan pelatihan diharapkan mampu menjadi garda terdepan saat terjadi keadaan darurat.
11: Basnas Kota Ternate sendiri berkomitmen untuk membantu warga yang terkena musibah, terdampak, dan yang terpenting juga menyiapkan warga masyarakat untuk menghadapi ancaman bencana, terutama gempa bumi. Ini yang kita bicarakan yang di Batang 2 ini. Nah, khusus di Batang 2 ini, masalah yang dihadapi adalah jarak jangkau dan medan laut yang tidak bisa diprediksi seperti yang terjadi kemarin. Nah, itu kami berharap relawan yang telah dilatih ini bisa jadi perpanjangan tangan tim penyelamat, Basarnas dan sebagainya, termasuk BPBD ya, jika sewaktu-waktu terjadi musibah.
10: Lebih lanjut, Basnas Kota Ternate menargetkan pembentukan relawan Basnas Tanggap Bencana di setiap kelurahan di Kota Ternate. Langkah ini dilakukan untuk memperluas jangkauan penanganan awal terhadap berbagai kejadian darurat yang berpotensi menimbulkan korban.
11: Nah, mereka ini kita harapkan ketika terjadi bencana, sambil menunggu tim penyelamat datang, mereka bisa saling membantu dan menangani masalah yang dibutuhkan. dibutuhkan oleh warga masyarakat terutama yang terkena dampak atau korban dari bencana itu. Pada prinsipnya Basnas mendukung kegiatan-kegiatan ini mengingat Kota Ternate sendiri adalah daerah yang rawan bencana. Basnas Kota Ternate saat ini sebenarnya mewacanakan dan punya rencana, mudah-mudahan kita punya dukungan anggaran yang cukup untuk tahun depan. Kita berencana membentuk relawan Basnas tanggap bencana di tiap kelurahan khusus di dalam Kota Ternate. Tujuannya adalah membantu meminimalisir dampak jika terjadi musibah.
10: Nardiansa mencontohkan sejumlah bencana yang sering terjadi seperti kebakaran dan banjir. Dengan adanya relawan yang berada dekat dengan lokasi kejadian, proses evakuasi dan pertolongan awal dapat dilakukan lebih cepat sebelum petugas tiba. Saudara, juara MTQ ke-31 tingkat Kota Ternate akan mendapat pembinaan jelang kompetisi MTQ tingkat Provinsi Maluku Utara pada akhir Juni 2026 mendatang. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Merasa Besi.
2: Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat Kota Ternate resmi ditutup oleh Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman setelah digelar selama 3 hari mulai tanggal 9 Juni hingga 11 Juni 2026 di aula lantai 1 dan 2 kantor Wali Kota Ternate. Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Kota Ternate Muslim Gani saat dikonfirmasi RRI menyatakan Kamis malam 11 Juni 2026 Dewan Hakim sudah mengumumkan para pemenang lomba dari berbagai mata lomba yakni Tilawatil Quran, Hifzil Quran, Khatil Quran atau Kaligrafi dan Dekorasi. Untuk peserta lomba yang meraih juara satu nantinya dilakukan pembinaan lagi untuk selanjutnya mengikuti lomba MTQ tingkat Provinsi Maluku Utara pada 26 Juni 2026.
12: Masih punya waktu untuk panitia dalam hal ini LPTQ telah bekerja sama dengan beberapa bimbingan belajar baca Al-Quran dan mata lomba yang lain sehingga dalam waktu 3 minggu ini kita melaksanakan, kita kerja sama dengan beberapa bimbingan belajar. Mereka lah yang membimbing anak-anak dalam hal membaca Al-Quran, kemudian dalam kaligrafi, dalam waktu 3 minggu untuk menyiapkan mereka pemenang juara satu ini yang akan dibawa ke Sufifi atau di tingkat provinsi.
2: Muslim mengatakan pembinaan yang didapatkan oleh para juara ini nantinya sudah siap dalam pelaksanaan lomba MTQ tingkat Provinsi Maluku Utara.
10: Demikian warta sepekan edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Sofian Atogobu menyampaikan selamat berakhir pekan. Sampai jumpa minggu depan.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ini hari Minggu ya sahabat Yudaya, rutinitas olahraga ringan kelihatannya jadi rekomendasi untuk sahabat Yudaya beraktivitas di hari ini, khususnya juga untuk yang sedang beraktivitas di edisi Minggu 14 Juni 2026. Pilihlah menu olahraga yang sesuai dengan kebutuhan ya, jangan yang terlalu berlebihan. Sahabat Yudaya, pastikan kondisi tubuh nyaman dan siap untuk berolahraga, baru tuh olahraga. Silakan pilih menu yang sesuai dengan kebutuhan agar pastinya kondisi kesehatan bisa selalu terjaga. Menemani ronengan Anda, sahabat Yudaya, pilihan lagu-lagu masih akan terang hadirkan, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami di Pro 4 RRI Ternate.

0: pasti menang.
1: Eh santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Eh jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Iya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

Selamat pagi sahabat dunia dimanapun anda berada, pukul 7 waktu Indonesia Timur. Torang kembali hadirkan Habar Kieraha. Habar Kieraha sahabat dunia, torang kembali dalam informasi lokal. Di mana cuaca buruk, balap motor Porprov Maluku Utara ditunda. Cabang olahraga balap motor pada Porprov 5 Maluku Utara 2026 di Halmahera Utara ditunda sementara. Keputusan tersebut diambil setelah hujan deras membuat kondisi lintasan tidak aman untuk digunakan. Perlombaan yang berlangsung di sirkuit NP Kantor Bupati Halmahera Utara Sabtu 13 Juni 2026 sempat berjalan sebelum akhirnya dihentikan oleh panitia, di mana permukaan lintasan yang basah dan licin dinilai berisiko bagi para pembalap yang sedang bertanding. Selain faktor cuaca, panitia juga mempertimbangkan kondisi teknis lintasan yang mengalami penurunan kualitas pada beberapa titik. Karena itu, seluruh rangkaian balapan dihentikan sementara hingga kondisi sirkuit kembali memenuhi standar keselamatan. Beralih sahabat dalam informasi lokal, kita menuju ke laman informasi nasional di mana Kemensos perkuat verifikasi bansos dengan teknologi wajah. Kementerian Sosial memperkuat digitalisasi penyaluran bantuan sosial melalui teknologi pengenalan wajah, di mana langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kesempatan sasaran penerimaan manfaat bagi para penerima. Menteri Sosial Saiful Yusuf menegaskan pentingnya data yang akurat. Menurutnya, kualitas data menentukan keberhasilan program bantuan sosial. Hal ini disampaikan sahabat dunia Saiful saat menerima audiens jajaran GoTo di Jakarta Jumat 12 Juni 2026. Menteri Akrab Disapa Gus Ipul tersebut juga menyebut bahwa perlindungan sosial bertumpu pada tiga aspek. Ketiganya meliputi data akurat, sasaran tepat, dan program sekolah rakyat. Sahabat dunia, informasi dari laman nasional tersebut sekaligus menutup perjumpaan torang dalam Habar Kieraha di pukul 7 waktu Indonesia Timur. Nantikan Habar Kieraha dalam edisi selanjutnya.

Kita ikuti info

0: Selamat pagi sahabat Dudaya, kita hadirkan informasi harga pangan untuk wilayah Kota Ternate. Informasi pertama hadir sahabat Dudaya dari komoditas beras di Kota Ternate di kisaran harga Rp17.650. Untuk komoditas daging ayam di harga Rp45.500 dan daging sapi di harga Rp150.000. Untuk komoditas lainnya seperti komoditas telur di harga Rp44.100 dan bawang merah serta bawang putih masing-masing di harga Rp66.250 dan Rp55.000. Untuk komoditas cabai merah di harga Rp75.000 dan cabai rawit di harga Rp107.500. Untuk komoditas minyak goreng di harga Rp24.000 dan gula pasir di harga Rp20.500. Sabar, informasi dari informasi harga tersebut mengakhiri perjumpaan terang dalam info harga pangan.
1: Demikian informasi harga pangan kerjasama RRI Ternate dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Ternate. Data diambil berdasarkan website PIHPS, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional. Belanja dengan bijak, bersama kita lawan inflasi pangan. Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Radio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News.

Sahabat budaya, tentunya di hari Minggu pilihan sarapan adalah salah satu hal yang sangat orang perhatikan. Biasanya tuh hari Minggu orang punya waktu untuk beraktivitas tuh lebih banyak, sahabat budaya. Jadi memilih menu sarapan yang sesuai dan cocok dengan selera kebutuhan ini dirasa jadi waktu yang sangat tepat, sahabat budaya, apalagi untuk Moni yang baru pulang olahraga pagi. So, habis olahraga sudah membakar kalori, sudah mendapatkan tubuh yang bergerak. Nah, sekarang waktunya untuk memilih sarapan pagi yang sehat. Kalau sahabat budaya pagi hari ini belum olahraga tapi mau cari menu sarapan yang agak beda, boleh sahabat budaya. Jadi pilih menu sarapan sesuai dengan kebutuhan, pastinya yang tentunya cocok dengan kebutuhan sahabat budaya, biar kalau mengawali pagi ini moodnya mantap selalu, moodnya terjaga. Jadi kalau berkegiatan atau mau bikin apapun tetap dalam kondisi yang nyaman-nyaman saja. Spesial sahabat budaya di pagi hari ini, tolong hadirkan ragam pilihan lagu juga. Salah satunya adalah Muhammad Sabur dengan Obral Cinta. Siap hadir lagunya menemani untuk sahabat budaya.

0: closing down higher up the pitch, certainly in the attacking half.
1: Malam ini, layar menyala. Pertandingan besar dimulai, suara sorak tepuk tangan dan teriakan menyatu dalam suasana nonton bareng. Di satu sisi, ada yang bersorak gembira. Di sisi lain, ada yang menahan kecewa karena beda tim dukungan itu biasa.
2: Yes, gol, kita tim unggul.
3: Ih, Mijang senang dulu kah? Pertandingan belum selesai, Nyong.
1: Inilah serunya sepak bola, penuh emosi, penuh semangat. Tapi ingat, semua ini tentang hiburan, bukan perpecahan. Di bumi Kieraha, kita diajarkan satu hal penting, basudara tetap nomor satu.
2: Biar beda tim, tapi torang tetap batamang to.
3: Iya toh, bola cuma 90 menit, tapi basudara tuh selamanya.
1: Jangan sampai karena satu gol, kita lupa cara menghargai. Jangan sampai karena satu pertandingan, kita renggang dengan orang terdekat. Nikmati permainannya, rayakan momen kebersamaan, dan setelah peluit akhir berbunyi, yang tersisa bukan siapa menang, tapi siapa yang tetap bersama. Bauni bola boleh panas, tapi hati tetap dingin. Beda dukungan itu biasa, karena torang

Selamat sudah di mana pun anda berada, makasih menemani ruang dengan anda di edisi pagi hari ini. Selain memilih menu sarapan pagi sahabat budaya ya, tentunya anda juga sahabat budaya bisa untuk memilih menu pendamping ya, bisa teh, bisa susu, sesuai kebutuhan sahabat budaya saja. Dan yang tidak ketinggalan penting sahabat budaya adalah untuk memilih waktu sahabat budaya makan. Kalau bisa jangan terlalu larut, jangan terlambat makan paginya. Kalau memang tim yang harus makan pagi, usahakan jam-jam segini sudah boleh sarapan pagi. Jangan sampai nanti tunggu jam 9-an. Takutnya nanti waktu antara sarapan dan makan siangnya terlalu berdekatan. Nanti waktu makan siang malah kondisi perutnya masih kenyang sahabat budaya. Terutama sih buat teman sahabat budaya, ada berbagai macam pilihan menu-menu sarapan pagi juga ya, yang bisa sahabat budaya santap dan jadi rekomendasi orang juga. Mulai dari menu-menu yang lumrah orang temukan, mulai dari nasi kuning, ada nasi uduk sahabat budaya, nasi pecel juga sekarang di internetnya banyak ya jualan nasi pecel. Ini juga bisa jadi rekomendasi atau pilihan untuk memilih menu makanan atau menu sarapan pagi berupa nasi-nasian sahabat budaya. Mudah-mudahan diro dengar anda sahabat budaya, di pagi hari ini masih ada pilihan lagu juga, salah satunya lagu dari Faris Adam dengan Mundur Pelan-Pelan.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Selamat pagi sahabat dunia, tepat di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Torang kembali hadirkan untuk informasi di Habar Kiraha. Habar Kiraha sahabat budaya, torang ajak Anda untuk bergabung di informasi pagi hari ini dalam informasi lokal, di mana WFI dan Bio Agromitra perkuat pertanian inklusif di Maluku Utara. Wahana Visi Indonesia bersama dengan PT Bio Agromitra Indonesia melakukan audiensi dengan Gubernur Maluku Utara Shirley Juanda untuk membahas penguatan sektor pertanian sebagai salah satu pilar utama pembangunan daerah dan ketahanan pangan, di mana pertemuan tersebut berlangsung di Hotel Bella. Dalam audiensi tersebut, sahabatnya WFI dan PT Bio Agromitra Indonesia memaparkan capaian program inclusion yang mendorong pengembangan pertanian inklusif dan berkelanjutan melalui pemanfaatan pupuk hayati biokonversi. Direktur Umum PT Biokonversi Indonesia Isra Dharma juga mengatakan bahwa program tersebut hingga kini telah menjangkau 6.407 petani. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.126 petani telah mengadopsi praktik pertanian yang lebih produktif dan ramah lingkungan, termasuk melibatkan perempuan serta penyandang disabilitas. Sudah beralih dari laman informasi lokal, kita menuju ke laman informasi nasional, di mana Kemendikdasmen perkuat kolaborasi bahasa di perguruan tinggi. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperkuat gerakan permartabatan bahasa Indonesia. Upaya ini dilakukan untuk melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi, di mana penguatan dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kementerian dijalanin oleh dengan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Universitas Prima Indonesia, di mana kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan di Medan. Langkah ini sendiri menjadi strategis untuk memperluas program kebahasaan. Kepala Badan Bahasa Hafiz Muksin menyebut bahwa kolaborasi sebagai bagian dari partisipasi semesta pendidikan yang menilai kampus memiliki peran penting dalam pengembangan bahasa. Sahabat dua informasi dari laman nasional tersebut mengakhiri perjumpaan torang dalam Habar Kiraha di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara.

4 Ternate. Suara Budaya Kieraha.

4 Ternate. Suara Budaya Kieraha.

Selamat pagi sahabat budaya, tepat di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Torang kembali berkudapa lagi dalam Habar Kiraha. Habar Kiraha di pukul 9, sahabat budaya terang awali dari laman informasi lokal di mana FLS3N Maluku Utara cari bintang seni masa depan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Provinsi Maluku Utara menggelar Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FLS3N 2026 yang dipusatkan di Aula SMA Negeri 5 pada Sabtu 13 Juni 2026 dan mana kegiatan tersebut menjadi ajang seleksi bagi siswa terbaik yang akan mewakili Maluku Utara pada kompetisi tingkat nasional. Bukan FLS3N sendiri, sahabat, dilakukan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara Abu Bakar Abdullah dan dihadiri jajaran Dikbud.